90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita berada di sesi lagu pilihan kamu. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 semua untuk voting ya untuk lagunya, mau dengar lagu yang mana. Dan teman Pro 2 tentu aja untuk lagunya sudah aku spill dari tadi pagi di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, teman Pro 2. Di situ ada lagu-lagu dari miliknya Semi Simorangkir dengan Berikan Yang Terbaik, Pergi Tak Kembali, kemudian Salah Hati. Jadi kira-kira sudah ada yang pilih lagu apa ya teman Pro 2 semua? Jadi silakan aja di voting untuk lagu pilihannya. Nah teman Pro 2 semua, langsung aja aku bakal putarin untuk lagunya Berikan Yang Terbaik, disusul dengan Pergi Tak Kembali dan Salah Hati. Dan aku mau spill dulu terkait Semi Simorangkir ya. Nah untuk Semi Simorangkir sendiri, ini adalah penyanyi bersuara khas yang mengawali karirnya itu sebagai vokalis utama Chris Patih. Dan memang dikenal dengan teknik vokal R&B dan juga balad yang kuat sekali. Semi ini sukses bersolo karir. Ketiga lagu yang sudah aku sebutin tadi teman Pro 2 memang punya makna mendalam sekali tentang pengorbanan cinta dan dilema hubungan asmara teman Pro 2, seperti lagunya Berikan Yang Terbaik. Nah ini merupakan salah satu karya yang dirilis sebagai bagian dari proyek musik atau album terbarunya. Dan memang ini tentang perasaan cinta ya kepada seseorang yang ternyata sudah punya kekasih. Walaupun rumit dan terasa salah, tapi lagu ini berpesan tentang ketulusan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi orang yang dicintai meski harus mengorbankan perasaan sendiri. Terus ada juga lagu dengan Pergi Tak Kembali. Lagu ini sendiri teman Pro 2 semua memang merupakan deretan lagu hitsnya dari Semi Simorangkir. Berkisah tentang seseorang yang berada di posisi sulit sekali karena terjebak dengan cinta segitiga. Demi kebahagiaan bersama, dia memilih untuk mengalah, pergi meninggalkan kenangan dan merelakan mantan kekasihnya bersama orang lain. Nah teman Pro 2 semua, kita bakal putarin dulu aja untuk dua lagu ini. Nanti kita akan dengarkan lagi ya dengan Salah Hati. Buat teman-teman semangat selalu, stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih di lagu pilihan kamu, teman Pro 2 semua. Dan kita akan dengarkan juga lagu Salah Hati dari Semi Morangkir. Teman Pro 2, sekilas informasi aja, kalau lagu ini memang galau ya, dan ini merupakan salah satu favorit juga dari teman-teman. Menggambarkan penyesalan yang mendalam seseorang yang sadar banget kalau dia itu telah salah melangkah dan memberikan cintanya kepada orang yang salah, sampai akhirnya menimbulkan rasa sakit di hati. Oke deh teman Pro 2 semua, kita bakal dengerin lagunya Salah Hati dari Semurangkir, dan nanti juga bakal kita kasih tips ya untuk tipsnya di Pro 2 Sintang setelah kita dengarkan lagu di Hits in the Morning.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Tumben semangat.
2: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
1: Sorry, serius benar sih aku lihat.
2: Abis self reward nih, aku beliin juga buat kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita berada di sesi tips pagi ini. Buat teman Pro 2 semua, kita bakal ngebahas terkait gimana sih caranya untuk menjaga energi positif di lingkungan yang negatif ya. Dan memang hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan kritik, drama, atau mungkin pesimisme yang bisa menguras emosi. Nah ini kalau misalnya nggak dihadapi dengan bijak, energi negatif dari sekitar ini, baik di tempat kerja, pergaulan maupun media sosial, pasti sering sekali mempengaruhi suasana hati tanpa disadari. Karena itu, menjaga energi positif bukan sekedar berpikir bahagia aja, tetapi kemampuan melindungi kebahagiaan, kesehatan mental kita, biar tetap stabil di tengah tekanan ya. Seperti apa kira-kira teman Pro 2 semua yang aku kutip dari rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenali sumber energi negatif, sadari seperti apa situasi, terus siapa yang paling sering memicu stres, lalu buat batasan yang sehat, menjaga jarak dari percakapan yang toksik, membatasi konsumsi berita yang berlebihan, atau mengurangi interaksi yang melelahkan. Nah, ini bisa membantu menjaga kestabilan emosi. Menetapkan batasan adalah bentuk perlindungan diri. Ini bukanlah sikap egois teman Pro 2 semua. Jadi ini bagus sekali untuk kita lakukan. Selain itu teman Pro 2, penting sekali untuk membangun rutinitas yang mengisi ulang energi, seperti misalnya aja olahraga ringan, tidur cukup, meditasi, atau menikmati waktu di alam terbuka. Aktivitas fisik dan mindfulness, nah ini terbukti sekali membantu menurunkan stres serta menjaga pikiran tetap jernih. Lingkungan mungkin tidak selalu bisa dikendalikan, tetapi respon diri bisa dilatih agar lebih tenang dan terarah. Menjaga relasi dengan orang-orang yang suportif, nah ini juga berperan besar. Berada di sekitar individu yang memberikan semangat, mendengar tanpa menghakimi, dan membawa perspektif positif, nah ini dapat menjadi penyeimbang saat lingkungan itu terasa berat. Dan sebaliknya, terlalu lama berada di lingkarannya negatif, teman Pro 2, tentu aja ini dapat melemahkan motivasi secara perlahan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Everybody wants to know, laughing, talking.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2, semua temani kamu di kesempatan pagi hari ini. Dan terkait tips untuk pagi ini, teman Pro 2 semua, untuk menjaga energi positif di lingkungan yang negatif, tentu aja pada akhirnya energi positif itu berasal dari kebiasaan merawat diri sendiri. Jadi dengan kesadaran dan batasan yang sehat, pola hidup yang seimbang, kita tetap bisa tumbuh optimistis meski berada di tengah suasana yang kurang mendukung. Bukan tentang menghindari semua hal negatif, tetapi tentang menjaga diri agar tidak ikut tenggelam di dalamnya, teman Pro 2. Informasinya dikutip dari rri.co.id. Buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena nanti aku bakal balik lagi. Masih untuk sepada di Hits in the Morning, kita bakal berada di sesi Hari Ini Dalam Sejarah.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Lho, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dong ya, teman Pro 2 semua. Dan kita berada di hari ini dalam sejarah. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas terkait Hari Museum Internasional. Jadi setiap tanggal 18 Mei, dunia itu memperingati Hari Museum Internasional sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya museum. Peringatan global ini digagas oleh International Council of Museum atau ICOM. Dan melalui peringatan ini tentu aja museum itu nggak cuma dipandang sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, sampai sarana untuk mengenalkan identitas dan perjalanan peradaban kepada generasi muda. Jadi setiap tahunnya teman Pro 2 semua, Hari Museum Internasional ini mengangkat tema yang berbeda-beda menyesuaikan dengan perkembangan isu sosial, budaya, dan teknologi. Berbagai negara pun turut meramaikan peringatan ini dengan pameran, misalnya diskusi, ada juga tur edukasi, sampai kegiatan interaktif. Wow, ini pastinya bakal seru banget ya. Kalau di Sintang sendiri kita juga punya museum kan, yang pastinya gak bikin kita boring teman Pro 2, karena banyak sekali suguhan-suguhan berbau khas daerah yang bisa kita pelajari, terus kita dalami, dan pasti buat kita memukau juga karena ada tampilan budaya dari beberapa suku yang wow, keren-keren banget gitu, mulai dari baju, kemudian barang-barangnya dan lain sebagainya.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kecilku, adik kecilku, umur saya 20, nanti tiga kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 semua, masih di sejarah di hari ini ya. Dan kita masih ngebahas terkait Hari Museum Internasional. Jadi mengutip dari situs resmi dari ICOM sendiri, setiap tahun sejak 1977, ICOM itu telah menyelenggarakan Hari Museum Internasional yang merupakan momen unik bagi komunitas museum internasional. Jadi tujuan dari Hari Museum Internasional ini sendiri untuk meningkatkan kesadaran kalau museum itu merupakan sarana yang penting banget untuk pertukaran budaya. Adapun seperti memperkaya lagi budaya, terus mengembangkan ya, pengembangan saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian antar bangsa, teman Pro 2. Dan ini memang diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 18 Mei atau sekitar tanggal tersebut. Dan acara ini merupakan kegiatan yang direncanakan dapat berlangsung selama seminggu penuh. Jadi biasanya memang dalam satu minggu itu diadakan benar-benar untuk memperingati Hari Museum Internasional ini, teman Pro 2.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Tema untuk museum kali ini ya, hari museum kali ini untuk Museum Internasional 2026 adalah Museums Uniting Divided Award ya. Jadi tema ini memang menyoroti sekali peran penting museum sebagai jembatan yang menjembatani kesenjangan budaya, sosial, dan juga geopolitik. Dan tema ini juga mendorong dialog teman Pro 2, terus pemahaman, inklusi, dan juga perdamaian di dalam dan juga antar komunitas di seluruh dunia. Lewat berbagai koleksi dan kegiatan edukatif, museum diharapkan dapat menjadi sarana yang memperkuat hubungan antar komunitas di berbagai negara. Dan tentu aja teman Pro 2, tema ini menggarisbawahi bahwa potensi museum untuk memupuk dialog yang saling menghormati tanpa menghapus perbedaan, dengan menjaga warisan dan ingatan juga, kemudian menyediakan ruang untuk belajar, untuk refleksi, serta memperkuat beragam suara.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua. Jadi untuk 2026 ini sendiri, tema yang sudah aku sampaikan tadi ya teman Pro 2. Nah, ini memang menjadi panduan untuk perayaan hari jadi IKOM juga ke-80. Dan ini menegaskan juga untuk komitmen jangka panjang organisasi ini nanti bakal memperkuat komunitas muslim global dan memajukan peran sosialnya. Jadi sejak tahun 2020 teman Pro 2, Hari Muslim Internasional ini memang udah selaras nih dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hingga mempromosikan serangkaian tujuan setiap tahunnya. Seperti untuk Hari Muslim Internasional 2026 sendiri, mendukung mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan juga di antar negara, kemudian mempromosikan masyarakat yang adil, damai dan juga inklusif, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Nah teman Pro 2 semua, itu dia sedikit informasi kita ya untuk hari ini dalam sejarah yang aku kutip dari rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Digital.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada. Cuaca sekarang ini kan semakin random ya. Hari juga kalau lagi panas itu berasa kayaknya panasnya panas banget. Besok hujan deras seharian atau bahkan mungkin dalam satu hari bisa panas dan hujan dalam satu waktu. Nah, kita bisa lihat sendiri teman Pro 2 kalau banjir di kawasan Kayan sampai Kapuas Hulu. Nah, ini membuat banyak sekali aktivitas itu lumpuh. Alam memang lagi kasih kita warning ya, kalau Indonesia itu gak cuma lagi hadapi krisis ekonomi, tapi juga menghadapi krisis iklim. Nah teman Pro 2 semua, kita akan ulas sedikit Indonesia kali ini. Untuk Asta Cita, tetap stay tune di Pro 2 Sintang.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda air mark atau color mark. Tujuan pemberian air mark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

0: Koleksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Asta Cita kita kali ini, kita masih ngebahas terkait musim, cuaca, dan lain sebagainya ya. Kalau dulu memang musim itu bisa ditebak, sekarang beda cerita. Di Sintang dan di daerah hulu sungai, hujan ekstrim datang terus menerus sampai membuat debit air pastinya cepat naik. Dan El Nino ini katanya teman Pro 2 membuat cuaca itu makin gak stabil. Pertanyaannya, kita ini sebenarnya udah siap belum sih untuk menghadapi era cuaca ekstrim? Karena memang tantangannya luar biasa sekali teman Pro 2. Contohnya kita bisa lihat ya, di daerah hulu sana sudah banyak sekali rumah-rumah yang tenggelam, anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena gedungnya terendam banjir. Kemudian juga penyakit ya, seperti batuk flu itu udah pasti, penyakit pancaroba ya teman Pro 2, demam dan lain sebagainya juga mengintai. Nah teman Pro 2, tentu aja kita sebagai generasi muda nih harus benar-benar bisa mikir, kita udah siap belum sih untuk menghadapi era cuaca ekstrim El Nino ini guys.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, masih bareng aku Widya. Teman Pro 2, banjir di Kayen dan di Kapuas Hulu ini bukan cuma soal air naik, tapi memang ada rumah yang terendam, akses jalan yang susah, sampai aktivitas sekolah dan kerja ikut terganggu. Dan memang kalau sudah seperti ini, baru deh biasanya kita itu baru mikir gitu ya, pentingnya menjaga lingkungan ketika bencana datang. Dan ini memang dekat banget sama kehidupan kita. Buat teman-teman di sana, ya memang daerahnya rendah, tapi buat kita di kota, teman Pro 2, tentu aja ini menjadi pengingat juga kalau kita memang penting dan perlu sekali untuk menjaga lingkungan kita tercinta dengan membuang sampah pada tempatnya, misalnya untuk sesi kita Indonesia kali ini ya, teman Pro 2. Dan sekedar intermezzo juga buat teman Pro 2 semua, saat ini mungkin teman Pro 2 yang melintas di jalanan kota Sintang sedang melihat juga ada keramaian ya, teman Pro 2 di Polres Sintang. Nah, ini ada aksi damai long march dari Taman Entuyut menuju Polres Sintang sejak tadi, dan saat ini sedang dilakukan aksi damainya. Semoga tidak ada apa-apa juga, teman Pro 2, tetap damai untuk kota kita tercinta, kota Sintang.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi

di planet kita dalam beberapa cara. 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut. 5.

0: teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.
1: FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Untuk informasinya, teman Pro 2 terkait kita Indonesia untuk Asta Cita kali ini ya. Kita masih ngebahas nih terkait masalah banjir lingkungan begitu ya teman Pro 2 semua. Dan memang kita itu sebagai generasi muda, kalau bisa tidak hanya menjadi penonton timeline bencana aja, karena perubahan iklim itu kan nyata banget dan dampaknya udah dirasain langsung oleh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Mulai dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, jaga sungai, atau mungkin sampai kita itu pedulilah sama isu lingkungan, karena Indonesia kan punya cita-cita besar ya untuk menuju Indonesia emas kan. Tapi mimpi besar itu juga pastinya butuh alam yang tepat, yang tetap aman dan terjaga. Dan kita doakan nih teman-teman, semoga aja banjir di Kayan dan di Kapuasulu ini cepat surut. Dan semoga kita juga semakin sadar nih kalau menjaga lingkungan itu bukan tren tapi kebutuhan teman Pro 2 semua. Aku juga lihat ya beberapa konten-konten yang menarik banget untuk remaja Sintang itu yang melakukan aksi bersih-bersih di area pendopo Bupati Sintang. Itu sempat viral banget ya teman Pro 2, tapi kalau hanya mereka-mereka aja yang beraksi tentunya enggak maksimal juga enggak sih teman Pro 2 semua. Jadi penting banget dilakukan secara bersama-sama atau beramai-ramai. Oke deh teman Pro 2 semua, informasi untuk Asta Cita kita edisi kali ini 18 Mei 2026 ya di Kita Indonesia. Semoga aja bermanfaat. Sekaligus aku juga pamit nih dari ruang dengar kamu semua, karena aku sudah temani kamu dari jam 5 tadi. Sepertinya kamu juga udah mulai apa ya, bosan. Iya, mulai bosan dan mulai apa ngantuk jam-jam segini ya. Kamu tenang aja karena nanti kamu bakal ditemani oleh teman aku nanti yang bakal seru banget, ada Kak Monique ya, sampai jelang 15 waktu Indonesia Barat. Oke deh, aku Widya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Ya, Top Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kita akan hadirkan untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Dan tema produk untuk info pertama kali ini datang dari dunia sepak bola ya, di mana Bayern Munchen juga merayakan gelar juara di Bundesliga di Marine Place. Nah, buat kamu yang belum tahu nih teman produk, FC Bayern Munchen juga merayakan gelar Bundesliga bersama para penggemar di Marine Place usai kemenangan 5-1 atas Köln. Nah, pada Sabtu tanggal 16 Mei 2026, Presiden Herbert Heiner bangga melihat banyak sekali penggemar yang datang karena tim wanita meraih gelar ganda dan tim pria memenangkan liga dengan impresif berada pada final piala dan semifinal Liga Champion. Tema produk disampaikan langsung oleh Heiner dilansir dari laman Bayer Official bahwa tim ini menggemparkan jutaan penggemar dengan sepak bola yang fantastis. Tim dan juga Vincent Kompany juga pantas mendapatkan pujian setinggi-tingginya.
0: Info Pro 2.
1: Tema produk kali ini juga masih dari dunia olahraga dan juga tentunya kita berbangga hati ya, karena Jakarta Bayangkara presisi raih juara AFC Champion League pada tahun 2026 ini. Jakarta Bayangkara Presisi atau JBB teman produk menjuarai AFC Men's Volleyball Champion yang telah mengalahkan Full Sirjian Iranian FSI pada partai final berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Dukungan supporter mampu membawa tim voli putra di juga mendudukan wakil Iran melalui pertandingan ketat selama 4 set penuh. Jakarta Bayangkara Presisi juga memastikan gelar Asia setelah memenangkan pertandingan akhir dengan skor set 3-1 meyakinkan.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, teman Pro 2, kita kembali di dunia hiburan di mana kali ini The Four Wing resmi diadaptasi menjadi serial TV. Teman Pro 2, novel fantasi populer Four Wings dipastikan juga akan diadaptasi menjadi serial televisi. Kabar ini juga mendapatkan perhatian besar dari penggemar genre fantasi, terutama setelah kesuksesan filmnya atau novel teman Pro 2 dalam beberapa tahun terakhir. Melansir dari Teen Vogue, tentunya serial tersebut akan diproduksi oleh Amazon MGM Studios. Di adaptasi ini juga melibatkan Rebecca Yarro selaku penulis novel sebagai bagian dari proses pengembangan proyek. Four Wings pertama kali juga dirilis pada tahun 2023 dengan cepat menjadi salah satu novel fantasi paling populer di media sosial, khususnya di komunitas pembaca daring seperti BookTok. Tema Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah hadir di ruang dengar kamu. Dan selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id ya teman Pro 2. Stay tune buat kamu di 90,7 FM teman terbaik kamu. Kita akan kembali di Indonesia Top 20 dan juga Pro 2 Hitlist Indonesia.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

0: Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jose Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Produya, welcome back masih di Produya RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya, here we go again teman Produya. Kita di Produya Hitlist Indonesia barengan dengan aku Monica. Selama 1 jam ke depan tentunya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung di segmennya untuk lagu-lagu pilihan kamu di siang hari ini. Santai siang pastinya bisa di request di 0857-5000-4741 dan bisa melalui aplikasi RR Digital dan Instagram ya teman Produya. Di santai siang kali ini juga dengan cuaca yang sangat terik teman Produya, aku juga bakal nyapa-nyapa kamu nih. Di sini sudah ada yang bergabung di WhatsApp juga teman Produya. Aku pengen sapa ada Kak Asri. Halo, selamat siang Kak. Izin Asri mau request lagunya Haha by Sabrina Leanor. Makasih. Oke, nanti kita bakal puterin ya teman Produya. Kemudian di sini juga sudah ada banyak ya teman Produya, tapi aku coba cap-cip-cup ya. Oke, sudah ketemu teman Produya dari Indah Pratista. Selamat siang Kak, izin mau request lagu Masih Seperti Dulu by Kendrys. Terima kasih, sama-sama. Dan the last but not least teman Produya, Assalamualaikum Kak, selamat siang Kak, mau izin request lagu boleh enggak? Mau dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan Driver License. Oke, ini dari Kak Lala Purnamasari ya. Jadi 3 lagu sudah masuk teman Produya di santai siang kali ini. Kita mulai dari lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Nanti kita bakal puterin juga lagu kamu lainnya di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Sama Pro 2, welcome back. Masih bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Tapi teman Pro 2, sebelum aku bacain lagi untuk komentar-komentar kamu di siang hari ini ya, aku juga dapat laporan nih dari teman Pro 2 melalui akun Instagram kita di @rr_pro2sintang.

daerah Kayen Hulu, teman Pro 2 tetap stay safe. Dan tentunya kalau banjir kayak gini, yang paling penting tuh menurut aku mitigasinya. Kamu juga bisa menyelamatkan barang-barang berharga, dokumen-dokumen berharga. Dan semoga aja kita berdoa bersama teman Pro 2, semoga hujan atau mungkin juga banjir segera mereda. Anyway, kita kembali di segmennya untuk Pro 2 Hit List. Kita juga bergabung ya teman Pro 2 di sini, ada dari akun WA-nya Kak Zulia. Selamat siang Kak, di Pro 2 Hit List easy request lagunya Remuk Angie Carvalho dan Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan juga tetap tersenyum. Wah, pokoknya harus senyum terus ya teman Pro 2, apalagi hari Senin nih. Kita harus mulai dengan senyum-senyum bahagia. Dan nanti kita bakal putar untuk requestannya. Mungkin lagu Angie yang lain juga ada ya teman Pro 2. Tapi kita sebelum itu juga dengerin lagu miliknya, agar selama-lamanya miliknya Dimansyah, Lai Tupa. Stay tune di Pro 2.

0: Waduh, gawat kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut. Membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

0: Sampah-sampah di sini aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Tom Prodo kembali bersama Komunika di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya sudah pukul 10.58 waktu Indonesia Barat. Kita bakal kembali bergabung teman Prodo di segmennya untuk Prodo Hit List Internasional. Masih sama ke teman Prodo, caranya bisa di WhatsApp 0857500047741 atau melalui aplikasi RRI Digital. Jadi teman Prodo, aku pengen kamu juga sharing-sharing dong untuk kesempatan kali ini ya di 90,7 FM. Boleh banget disampaikan juga update live-nya teman Prodo. Aduh kak, aku udah mau jam 12 siang, aku lupa nih mau makan apa. Loh kok lupa teman Prodo? Ya jadikan aja nih siang hari ini jadi waktu yang bisa rileks, walaupun mungkin masih nanggung banget kerjaan sampai sore, atau mungkin belajar juga masih belum pulang ya. Ya semoga hari ini lancar teman Prodo. Dan juga aku pengen nyampaikan juga untuk kamu mungkin yang daerahnya juga terdampak banjir, semoga banjirnya segera mereda, juga bisa lebih safe teman Prodo, khususnya mungkin buat teman-teman yang ada di Ketungau Hulu. Lagu terakhir mungkin di Prodo Hit List Indonesia akan hadir teman Prodo, lagu dari Megan Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Jadi tetap stay tune terus teman Prodo di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan elektronik Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Ya, Tom Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 Hitlist Internasional. Lagu-lagu yang telah hadir tadi teman Pro 2 ada Go dari Blackpink, ada Aperture dari Harry Styles, ada juga lagu dari Risky It All by Bruno Mars. Kali ini teman Pro 2, Monica juga akan hadirkan lagu yang lebih asik lagi di Pro 2 Hitlist Indonesia dan juga internasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia akan hadir di ruang dengar kamu.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Hal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

tersimpan di dalam dada, tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, sampai siang di Pro2 FM.
2: Sampai siang di Pro2 FM.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman Pro2, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simple tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Instagram, Prodwe FM, Sintang.
1: Prodwe FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin belongsong atau biasa disebut belongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan belongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang nggak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu nggak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi, kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Masih bareng aku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olahan ikan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang, dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman produe. Teman produe, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM, sampai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produe FM.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, teman Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih di Santai Siang ya. Buat kamu teman Pro 2, aku pengen say hi aja buat yang lagi dengerin di motor atau mungkin di mobil teman Pro 2, karena Monica pasti bakal setia deh nemenin kamu. Anj-

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, enggak.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

0: motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Hmm, tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, bro. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke oke, ini kupindahin nih. Ngomel aja lu tadi.
0: Hehehe. Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih pindahin nih.
0: Uhuy.

Tema Pro 2 masih di Santai Siang barengan dengan aku Monica di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja, selamat beraktivitas buat kamu Tema Pro 2 di cuaca yang kalau kita lihat di luar gak begitu terik ya. Dan untuk memulai di gaspol kita kali ini, aku juga bakal share ke kamu nih Tema Pro 2. Ada lagu Tanah Air yang juga ini merupakan album 10 Windu Indonesia yang juga diciptakan oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan juga Pai Burman, dan juga dikomposeri oleh Pai Burman dan juga Dede Kumala, yang juga di sini ada artisnya Pai Burman. Tema Pro 2 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun dan masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang diperingati atau dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang juga menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, ia akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana alam, budaya, juga kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dengan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air, selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini, Tema Pro 2 kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pai Burman dengan aransemen musik pop rock dan juga balad 90-an, dan juga berhasil nih menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan tentunya mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang diproduksi, di volume ketiga inilah Pai Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang juga digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung atau founder Sinergi for Indonesia, yang juga sebagai eksekutif produser album, dan juga Pai Burman sebagai produser, sebagai head producer album. Dan tentunya berharap ya Tema Pro 2, rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan juga kesatuan Indonesia di seluruh wilayahnya melalui lagu ini. Sedikit kontribusi yang telah diberikan semoga bisa menjadi penyejuk, pemersatu, dan juga kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit. So Tema Pro 2, nanti kita bakal bahas kembali, tapi kita spill juga nih data produksi di mana album ini adalah album 10 Windu Indonesia. Judul lagunya Tanah Air, pencipta Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pai Burman. Ada eksekutif produser Ahmad Doli Kurnia Tanjung, ada produser direktur ada Indra Abeng, head producer Pai Burman, co-producer Dede Kumala, recording koordinator ada Tatang Wahyudi, musik komposer ada Pai Burman dan juga Dede Kumala, artis penyanyi ada Pai Burman, recording studio ada Pai Recording Studio, mixing Pai Burman and Rio Ricardo, mastering ada Mak Wawan Krebo atau One Crip, dan juga ada video publication ada Iis Mail dan Iyas Pamekas, ada artwork design Sudrajat and designer, media relationship ada Rule for You, ada program development Sinergi for Indonesia and Indonesia Care Music, activation program ada Kreasi Indo Gemilang. Dan here we go again teman-teman, langsung aja kita dengerin, ini dia lagu Tanah Air, dan juga stay tune buat kamu ya Teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

0: Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah MVC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, MVC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, MVC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, program favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keterbunyi Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Gatau Pro 2 kembali di Gaspol Gagasan Seputar Olahraga pukul 13.27 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini pastinya Monica bakal update live nih sama Pro 2 seputar Pesta Piala Dunia 2026 yang juga akan terselenggara sebentar lagi ya. Nah kali ini sama Pro 2, kamu tahu gak masyarakat dunia termasuk Indonesia menanti-nanti dimulainya turnamen sepak bola terbesar Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat atau digelarkan di Meksiko, Kanada, Pro 2 dimulai pada tanggal 12 Juni 2026. Penikmat sepak bola saat ini dikejutkan prediksi AI superkomputer Opta terkait dengan negara yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia 2026. Lantas teman Pro 2, dari 48 peserta Piala Dunia ini, negara apa nih yang diprediksi akan menjadi juara AI superkomputer Opta? Nah, pasti kita bakal update live nih di ruang dengar kamu. Setelah Pro 2, AI superkomputer Opta dalam prediksinya tidak memilih dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Diketahui finalis Piala Dunia sebelumnya ini adalah Argentina dan juga Prancis. Menurut prediksi AI superkomputer Opta, Prancis hanya memiliki peluang 12,56% dan menjadi juara Piala 2026. Les Blues juga punya presentasi 20,74% kembali ke lolos partai puncak. Sementara juara bertahan Argentina diprediksi AI superkomputer Opta hanya mampu punya peluang 10,30% mempertahankan gelar Piala Dunianya. Dan dalam prediksi AI superkomputer Opta memprediksi Spanyol yang akan menjuarai Piala Dunia 2026. Wah gokil ya teman Pro 2, ini keren banget loh. Tapi nanti kita bakal kulik-kulik lagi kenapa ini bisa terjadi persentasenya dari AI superkomputer Opta. Menarik teman Pro 2. Jadi kita bakal bahas lebih lengkapnya, tapi kita dengerin dulu satu lagu dari miliknya Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu.

0: Question bleue.
1: No problem.
2: Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya

tentunya di segmennya Piala Dunia ya. Tadi sudah ada prediksi AI superkomputer Opta yang berpeluang juara Piala Dunia 2020 itu ternyata bukan lagi Argentina. Nah, ternyata tahun 2 yang paling tinggi banget nih di persentase 16,16% ada Spanyol. Kemudian kedua ada Prancis. Di Inggris juga ada 11,14%, ada Argentina dengan 10,30%, Portugal dengan 7,03%, Brazil di urutan ke-6 ada 6,37%, Jerman 5,53%, ada Belanda dengan 3,84%, Norwegia dengan 3,29%. Nah, teman Pro 2 enggak ada nih masuk Portugal ya. Sedih banget padahal aku stand here Portugal teman Pro 2 karena pengen aja Mas Dodo bisa menang ya di last dance-nya kali ini. Tapi enggak apa-apalah ya. Ini kan masih prediksi AI superkomputer. Tapi aku juga bakal stand here bersama dengan Portugal walaupun mungkin katanya Spanyol yang menang teman Pro 2. Ya, kalau kata Aldi Taher teman Pro 2, enggak apa-apa deh, dukung aja semua timnas karena semua timnas milik Allah. Waduh. Anyway, teman Pro 2 kembali menikahkan hadirkan di ruang dengar kamu info-info seputar entertainment ya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

0: Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Teman Proudu, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Welcome back to Mapro 2, masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Santai siang pukul 14.24 waktu Indonesia Barat. Apakah udah ngopi teman Pro 2? Karena ini jam-jam rawan sih, kalau menurut aku jam-jamnya ngantuk. Tapi walaupun kamu juga telah berusaha banget mengalahkan ngantuk kamu, teman Pro 2 tenang aja, Monica bakal menghibur kembali supaya juga dapat nih insight baru dari info kita selanjutnya di Entertainment Rooms. Nah, di mana teman Pro 2 kali ini ada Keanu Reeves juga jadi pengisi suara film Jepang berjudul Hidari. Nah, teman Pro 2. Nah, pastinya aktor Keanu Reeves akan menjadi pengisi suara untuk peran utama dalam film aksi stop motion Jepang berjudul Hidari. Dan disampaikan langsung ya teman Pro 2 oleh Reeves bahwa dari awal konsep hingga naskah yang telah dikembangkan, tim telah menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Film ini juga memiliki semua unsur yang dibutuhkan untuk menjadi film yang luar biasa, film yang sangat ingin dia tonton dan juga ingin ia ikuti. Nah, Hidari sendiri teman Pro 2 ini bukan hindari menghindar ya, bukan, ini dalam bahasa Jepang. Jadi saat ini masih dalam tahap pengembangan dari sutradara Masashi Kumaura. Dalam filmnya juga merupakan pengembangan dari film pendek konsep viral Kamakawa Mura tahun 2023 dengan judul yang sama yang telah ditonton hampir 5 juta kali di YouTube sejak dirilis nih teman Pro 2. So, terinspirasi secara longgar oleh legendaris Jingoro Hidari, seorang tukang kayu ulung yang hampir melegenda dari periode Edo Jepang. Filmnya juga mengikuti sang pengrajin saat ia kehilangan sosok ayah, tunangan, dan lengan kanannya karena pengkhianatan yang terkait dengan rekonstruksi rahasia Kastil Edo yang kemudian menyalurkan kesedihannya menjadi balas dendam menggunakan serangkaian lengan prostetik yang teman Pro 2 yang mekanik tentunya dengan rancangannya sendiri bersama dengan teman kayu animasinya yang setia Kucing Tidur. Teman Pro, nanti kita bakal hadirkan kembali untuk info selanjutnya. Kali ini kita akan hadirkan dulu satu lagu yang asik banget dari Stay Korean dengan Over Tonight.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Kakak, kakak lihat deh. Itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya deh. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

0: Instagram Broadway FM Sintang.
1: Broadway FM. Kembali sama Produya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan selain juga tadi ada Keanu Reeves yang menjadi pengisi suara film Jepang berjudul Hidari, teman Produya. Pastinya kita punya info lainnya dong yang akan diupdate di ruang dengar kamu, di mana ada Ayu merayakan ulang tahunnya dengan berdonasi pada kelompok rentan. Wah, ini keren banget ya, teman Produya. Edam Entertainment menyampaikan bahwa penyanyi sekaligus juga aktris Ayu memilih merayakan hari ulang tahunnya dengan menyumbangkan 300 juta won atau sekitar 3,5 miliar rupiah kepada kelompok rentan. Menurut kantor berita Yonhap, bahwa Ayu berdonasi menggunakan nama Yuen Eana yang merupakan gabungan dari nama sang artis dan klub penggemar resminya, yakni Iwaena. Nah, tentang nama Produa, Eda mengatakan 100 juta won akan atau sekitar 1,17 miliar ini diberikan kepada Asan Medical Center di Seoul, dan juga sementara 50 juta won atau sekitar 587 juta rupiah diberikan kepada 4 kelompok amal lokal. Dana tersebut juga disampaikan teman Produa akan digunakan untuk mendukung pasien yang menghadapi kesulitan keuangan, menyediakan program pendidikan dan budaya untuk anak-anak remaja, dan juga membantu lansia yang tinggal sendirian, mendukung juga ibu rumah tangga yang tinggal dan tunggal dalam situasi rentan, dan menyediakan alat bantu canggih untuk penyandang disabilitas. Teman Produa Ayu juga rutin melakukan donasi atas nama Yuenea, dan juga pada berbagai kesempatan seperti peringatan debutnya, ulang tahun, dan liburan akhir tahun. Dan awal bulan ini ia menyumbangkan 100 juta won untuk mendukung anak-anak dan juga remaja pada Hari Anak. So, Teman Produa, itu dia untuk info entertainment rooms kita pada kali ini. Lagu-lagu santai akan aku hadirkan kembali di ruang dengar kamu. Stay tune di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fengore Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 15.02 waktu Indonesia Barat. Kini kembali Monica menemani kamu dan update untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada respon J-Hop dan juga V setelah Drake sebut BTS di lagu barunya. Dua member BTS, J-Hope dan juga V, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya mereka setelah nama BTS disebut oleh Drake di album terbarunya Iceman. Melalui unggahan video singkat di Instagram Story, kedua bintang K-pop itu terlihat sedang menghabiskan waktu bersama di sebuah ruangan. Awalnya mereka tampak asyik menari dengan penuh energi sembari mendengarkan lagu baru Drake yang berjudul Make Them Cry. Namun atmosfer itu seketika berubah saat Drake melantunkan lirik yang membandingkan perjalanan karirnya dengan popularitas masif BTS. Dengan lirik I'm feeling like BTS cause I tuck the wall carry for me to be so discovered.
0: Info Pro 2.
1: Next Info Pro 2 kali ini ada Wonderland, potret romansa anak muda lewat kolaborasi dengan Alicia Ananta di single Blake and Moon. Teman Pro 2 pastinya dalam karya teranyar, Wonderland berkolaborasi dengan penyanyi pendatang baru berbakat Alicia Ananta. Kehadiran Blake and Moon tidak hanya sekedar pelengkap diskografi, namun juga Teman Pro 2 menjadi langkah baru mereka di bawah naungan manajemen P4 Entertainment and label VMC Music. Teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Teman Pro 2 garap album baru Monkey, sebut Korn sudah garap 40 lagu ya. Band new metal asal California, Korn membawa kabar baik untuk menjawab rasa penasaran para penggemar setelah 4 tahun tanpa merilis album penuh sejak awal Requiem pada tahun 2022. James Monkey Shaffer sebagai gitaris juga mengungkapkan bahwa Korn telah bekerja keras menggarap album studio ke-15-nya. Ya, pastinya juga Monkey menceritakan betapa panjangnya proses yang harus dilalui demi menyempurnakan album terakhirnya. Namun Teman Pro 2, proses kreatif kali ini berjalan sangat intensif, bahkan band telah menulis lagu sekitar 40-an. Dan Teman Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah kuhadirkan di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RR Sintang Teman

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Betang, berita tentang Sintang.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan Kiki kembali menyapa kamu, teman Pro 2 di sore ceria dari pukul 15 ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya, teman Pro 2. Di hari Senin tanggalnya 18 Mei ya 2026. Kiki harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya, teman Pro 2, sehat-sehat aja di sore hari ini, teman Pro 2. Dan kita sekarang udah ada di Betang ya, berita tentang Sintang. Seperti biasa Kiki tentunya bakal hadirkan info yang datang dari daerah Sintang ya, dari kota Sintang dan sekitarnya. Dan info di sore hari ini teman Pro 2 mengutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id. Jadi kegiatan pameran di Stadion Baning Sintang ini resmi ditutup nih ya teman Pro 2. Oke, jadi Bupati Sintang Gregorius Herculans Bala menutup pelaksanaan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, panggung seni, dan hiburan di halaman Gor Apang Semangai pada Sabtu 16 Mei 2026 malam kemarin ya teman Pro 2. Dan dalam kesempatan ini, Bupati Sintang Gregorius Herculans Bala juga mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba, alkohol, dan juga pinjaman online nih teman Pro 2. Karena ini tentunya bisa menyelamatkan diri kita ya dari malapetaka. Dan yang bisa melakukan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain nih. Jadi kalau mengutip dari perkataan Bapak Gregorius Herculans Bala, dikatakan kalau kita sendiri yang bisa menjaga masa depan kita, itu yang ditekankan. Yang sedang sekolah, sekolah dengan bagus dan serius. Ingat pesan orang tua di kampung, dan ingat yang pertama di kandang orang tua ya. Oleh sebab itu, setialah kepada orang tua. Ini perlu disampaikan demi kita semua nih ya teman Pro 2, demi masa depan kita semua. Beliau juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang turut memeriahkan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Sintang ya teman Pro 2 yang ke-664 di tahun 2026 ini. Menurut beliau, kegiatan ini bukan hanya menjadi sarana hiburan masyarakat aja nih teman Pro 2, tapi juga sebagai wadah untuk mendukung pelaku UMKM, ekonomi kreatif, serta mempererat kebersamaan antar warga di Kabupaten Sintang.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Produa, kita masih di Betang Berita tentang Sintang ya. Tentunya masih barengan sama Kiki di sore hari ini teman Produa. Kita masih membahas tentang tadi ya. Jadi kegiatan pameran di Stadion Baning Sintang resmi ditutup pada hari Sabtu tanggal 16 Mei kemarin ya teman Produa.

Okay. Dan tadi ya teman Pro 2, Bapak Gregorius Herculans Bala juga menambahkan kalau generasi muda itu punya peran yang penting nih ya dalam menjaga masa depan daerah dengan menjauhi hal-hal negatif ya yang dapat merusak diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Beliau juga berharap anak-anak muda di Sintang bisa terus berkarya, berprestasi dan juga tentunya memanfaatkan perkembangan teknologi dan kreativitas untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Penutupan kegiatan ini juga berlangsung dengan meriah ya teman Pro 2 dengan penampilan grup band Bagindas yang disambut antusias masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang juga teman Pro 2 berharap ya kalau kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan sebagai ruang promosi seni budaya, pengembangan ekonomi kreatif, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Sintang. Hadir pada kegiatan tersebut juga ada anggota Forkopimda, Sekda Sintang, Ketua TPPKK Kabupaten Sintang, Pimpinan Bank Kalbar, Kadis Porapar, Pimpinan OPD dan juga tamu undangan ya teman Pro 2. Dan selain info yang barusan teman Pro 2 masih berkaitan dengan pameran nih ya di Stadion Baning dalam rangka Hari Jadi Kota Sintang ke-664. Jadi dalam kondisi yang sama teman Pro 2 panitia pameran Aircraft Sintang juga sampaikan total transaksi selama kegiatannya. Jadi dalam kegiatan tersebut teman Pro 2 ketua panitia pameran ekonomi kreatif kuliner festival musik panggung seni dan hiburan ya dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664

1964 di tahun ini, Ibu Hendrika juga menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi selama 10 hari pelaksanaan kegiatan mencapai kurang lebih ya 6 miliar rupiah. Hal ini juga disampaikan Hendrika saat menyampaikan laporan akhir saat malam penutupan acara di halaman GOR Apang Semangai Sabtu 16 Mei 2026. Beliau menjelaskan bahwa total pameran peserta pameran adalah sebanyak 160 peserta. Jadi untuk tahun ini sangat luar biasa nih ya dikatakan, sehingga rata-rata setelah dikalkulasikan perputaran dana selama 10 hari itu mencapai kurang lebih ya 6 miliar rupiah. Keren.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

Oke, teman Pro 2 di Betang, berita tentang Sintang ya. Tadi Kiki udah hadirkan ada dua info ke ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Tadi yang pertama tentang kegiatan pameran di Stadion Bening yang udah resmi ditutup pada hari Sabtu kemarin, dan juga dalam kegiatan yang sama ya, teman Pro 2, panitia pameran aircraft Sintang juga menyampaikan nih total perputaran dana selama kegiatan yang berlangsung 10 hari itu mencapai kurang lebih 6 miliar rupiah nih ya, teman Pro 2. Dan beliau ya, Hendrika, juga menjelaskan bahwa selama 10 hari acara berlangsung, pihaknya juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti lomba lagu dangdut, lomba lagu tembang kenangan, festival musik yang diikuti oleh anak-anak muda, lomba tarian untuk anak-anak sekolah, dan juga lomba fashion show bagi anak-anak. Oke, teman Pro 2, so itu tadi infonya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan sekali lagi, kedua info ini Kiki kutip ya dari laman website kita di rri.co.id/sintang ya. So buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya nih, boleh banget langsung aja meluncur ke website kita di rri.co.id. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena di sore ceria ya, Kiki tentunya masih bakal temani kamu. Dan selain ini juga nanti di pukul 16 bakal hadir NBS nongkrong bareng Sida ya di sore hari ini. Kira-kira bakal kedatangan tamu siapa dan kita bakal ngebahas apa, pokoknya pantengin aja terus kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Sabrina Carpenter dengan I'm Faking.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2, kita udah ada di NBS Nongkrong bareng Sida. Tentunya Kiki hari ini gak sendirian aja ya di sore hari ini di studio. Kiki udah kedatangan salah satu tamu kita, narasumber kita di sore hari ini yang cantik banget ya. Ini namanya Willa Yohana ya, ini mahasiswa sekaligus juga ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Sintang. Kita sapa-sapa dulu kali ya, boleh? Halo-halo.
1: Halo.
0: Oke, boleh coba sekali lagi halonya?
1: Halo.
0: Oke. Jadi ini namanya Kak Willa Yohana ya.
1: Betul.
0: Panggilannya Willa. Oke. Jadi ini Kak Willa ya, teman Pro 2. Dan di sore hari ini di NBS kita bakal ngebahas ya dengan tema kita menjadi mahasiswa yang punya dampak. Buat kalian yang mau gabung ya, mau lihat visual NBS di sore hari ini juga bisa banget, langsung aja cek ke YouTube kita ya, di akun YouTube RRI Sintang. Buat yang mau nanya-nanya boleh langsung aja komen di live streaming kita di akun YouTube RRI Sintang. Boleh juga kalian via WhatsApp kita ya di 0857-504741. Oke, di sore hari ini Kak Willa gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke, tadi perjalanan ke RRI aman ya?
1: Aman.
0: Gak macet, gak kenapa-kenapa?
1: Aman, gak macet tapi agak panas gitu.
0: Oke. Jadi ya teman Prodo, kita bakal ngobrol lebih lanjut nih ya barengan sama Kak Willa Yohana di sore hari ini. So pantengin kita terus di NBS dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 2.7 It's

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan di sore ceria ini tentunya kita di NBS nongkrong bareng Sida. Tadi kita udah halo-halo dikit ya sama narasumber kita di sore hari ini, ada Kak Wila. Boleh halo-halo lagi, Kak?
1: Halo.
0: Oke, jadi ya teman Pro 2, seperti yang Kiki sampaikan, Kak Wila Yohana ini merupakan mahasiswa sekaligus juga Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Sintang ya.
1: Betul.
0: Oke, dan kita masuk langsung ke pertanyaannya kali ya. Kan kita ngebahas tema kita di sore hari ini tentang menjadi mahasiswa yang punya dampak ya, atau berdampak. Nah, kalau dari Wila sendiri, apa sih artinya menjadi mahasiswa, atau mungkin lebih ke anak muda gitu ya, yang punya dampak itu apa artinya?
1: Menjadi mahasiswa yang berdampak ya. Menjadi mahasiswa yang berdampak itu adalah mahasiswa yang tidak berfokus hanya pada nilai atau gelar, tetapi dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar gitu, Kak.
0: Oke, oke. Nah, kalau menurut Wila juga ya, apakah semua mahasiswa itu bisa menjadi agen perubahan dan kenapa mungkin?
1: Tentu bisa, Kak. Semua mahasiswa bisa menjadi agen perubahan. Agen perubahan ini bisa dimulai dari hal kecil, misalnya menjaga lingkungan. Mahasiswa sendiri kan punya ini ya, punya potensi dan perannya masing-masing. Jadi untuk menjadi agen perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil, misalnya menjaga lingkungan, menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, membantu menyebarkan isu-isu positif di media sosial, itu udah bagian dari agen perubahan.
0: Agen perubahan. Oke, oke. Nah, kalau sebagai mahasiswa ya, kan biasanya mahasiswa ya kita tahu lah ya, aktivitasnya padat gitu ya, tugas kuliah dan sebagainya gitu ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan perkuliahan, gimana sih cara untuk anak muda atau mahasiswa lah ya bisa tetap peduli pada lingkungan dan sosial?
1: Kalau saya sendiri ya, Kak, saya sendiri kan cukup padat jadwalnya. Di mana saya belajar untuk memanajemen waktu sesuai dengan prioritas dengan kegiatan biasanya di luar gitu. Jadi kembali lagi bahwa kegiatan yang berdampak bagi masyarakat itu tadi dimulai dari hal kecil.
0: Oke, kalau yang mungkin pernah Wila lakukan sendiri itu boleh kasih contoh kayak apa gitu, gambarannya?
1: Gambarannya ya, ketika saya sekarang masih menyelesaikan tanggung jawab di akademik, saya juga bertanggung jawab di PM Kris sebagai ketua. Biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar kampus begitu. Kemudian saya juga membagi waktu dengan aktivitas saya sendiri gitu.
0: Oke. Kalau boleh kepo-kepo dikit, Wila ini selain kuliah mungkin aktivitasnya apa nih kesibukannya?
1: Selain kuliah, saya bertanggung jawab di PM Kri sendiri. Lalu kemudian saya sekarang bekerja di freelance untuk bantu-bantu program Smart Interactive Project.
0: Keren-keren. Kalau di PM Kri ya, PM Kri sendiri itu biasanya apa aja sih kegiatannya?
1: Di PM Kri sendiri biasanya kita melakukan kegiatan dari program, terutama dari program khusus dan program umum. Program khusus itu proses kaderisasi. Jadi kegiatan itu wajib dilakukan. Yang pertama masa penerimaan anggota baru, kemudian masa bimbingan, lalu latihan kepemimpinan kader itu wajib dilakukan. Dan kegiatan-kegiatan yang umum biasanya kita melakukan seminar. Kemarin kita telah melakukan kegiatan seminar pendidikan nasional dengan menghadirkan anggota DPD RI ya, bersama kepala dinas pendidikan dan bersama rektor-rektor gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial kita juga biasanya bantu-bantu, dan kita juga bantu pelayanan di gereja.
0: Oke. Berarti ya memang berkaitan dengan kegiatan keagamaan ya, mostly ya. Oke. Nah, kalau dari Wila sendiri ya, apa nih pengalaman yang mungkin pernah Wila alami gitu ya, yang membuat Wila jadi sadar kalau mahasiswa tuh ternyata punya kekuatan yang besar ya dalam masyarakat gitu.
1: Dari pengalaman sendiri ya, saya kan bergabung di organisasi, pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, bahwa suara-suara mahasiswa ini masih didengar oleh masyarakat. Di situ saya mulai sadar bahwa ketika mahasiswa menyuarakan misalnya soal pendidikan, soal kesehatan, dan itu sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat gitu.
0: Okay. Jadi dari ketika sadar, oh suara mahasiswa nih masih didengar nih ya sama masyarakat. Okay, jadi dari situlah mahasiswa bisa membantu memberikan dampak gitu ya.
1: Betul.
0: Okay. Nah kita ngomongin sedikit tentang PM Kri-nya tadi ya. Kalau selama Wila di PM Kri ini, gimana sih PM Kri itu membentuk karakter dan juga kepemimpinan mahasiswa mungkin dalam hal ini?
1: Cara PM Kri membentuk ya, membentuk terutama kita melalui proses-proses dari awal kita masuk, kita mengikuti proses kaderisasi. Di situ kita mulai berinteraksi dengan mahasiswa Katolik yang dimana beda-beda kampus, beda-beda asal. Jadi kita mulai membiasakan diri untuk berinteraksi dengan teman-teman di lain kampus gitu kan. Kemudian kita mengikuti proses-proses, kita mengadakan diskusi, rapat, sehingga kita membentuk sebuah program-program yang biasa kita lakukan itu.
0: Berarti kalau PM Kri punya kegiatan, bikin kegiatan gitu, biasanya bukan hanya kampus, 1-2 kampus aja ya, berarti semua kampus?
1: Semua, karena di PM Kri ini kan perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia di cabang Sintang. Mahasiswa Katolik yang ada di kampus-kampus Sintang.
0: Oh gitu.
1: Jadi semua kampus-kampus yang mau terlibat.
0: Nah tadi mungkin ya udah di spill dikit kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PM Kri ya biasanya ya. Nah kemudian gimana sih cara membangun keberanian dan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, apalagi kayak di PM Kri kan banyak nih kegiatan-kegiatannya gitu ya.
1: Mungkin kita mulai dari hal kecil dulu ya. Kita membiasakan diri untuk berbicara dengan teman dulu, dengan teman. Kemudian pas di rapat, biasanya kalau di PM Kri sendiri pas di rapat kita diberi ruang untuk berbicara, semuanya berbicara untuk memberikan ide dan gagasan. Dari di situ kita belajar untuk kita memberanikan diri berbicara di depan teman, kemudian baru kita biasanya ke depan publik gitu.
0: Jadi pelan-pelan gitu ya, nggak langsung tiba-tiba disuruh ayo ngomong ke depan publik gitu.
1: Enggak.
0: Menarik ya teman Pro 2. Dan by the way, sekali lagi teman Pro 2, Kiki mengingatkan buat kalian yang mau join ya barengan sama kita di NBS di sore hari ini, mau tonton juga NBS-nya seperti apa, boleh langsung aja meluncur ke channel YouTube kita ya di akunnya RRI Sintang. Buat kalian yang mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja drop pertanyaan kalian di komentar, dan juga boleh kalau mau via WhatsApp kita bisa banget di 0857504741. Kita break dulu kali ya Kak Wila.
1: Okay.
0: Dan tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama Kiki dan Wila di sore hari ini di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki dan juga Wilah di sini ya di NBS di sore hari ini. Kita tentunya masih dengan tema kita ya, tadi menjadi mahasiswa yang punya dampak ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Wilah ya. Ini merupakan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia juga ya di cabang Sintang. Tadi udah cerita-cerita sedikit gimana mahasiswa itu bisa berdampak ya, dan juga gimana kegiatan-kegiatan atau menjadi berdampak dari PM Keri juga ya salah satunya. Kemudian kalau menurut Wila nih ya, gimana pandangannya, apakah organisasi itu masih penting di era digital sekarang? Mungkin gak hanya PM Keri atau organisasi-organisasi lainnya.
1: Tentu di dunia teknologi, di dunia digital sekarang itu penting, karena di mana-mana kita perlu komunikasi, menjalin komunikasi gitu kan. Tetapi di organisasi sendiri itu mengajarkan bahwa kita punya kegiatan yang punya pengalaman yang nyata gitu, punya pengalaman yang nyata. Kalau diskusi kan pasti nggak harus lewat digital gitu kan. Tentu kita kalau melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang memberi dampak positif, kayak seperti kita melakukan kegiatan aksi sosial misalnya kan, itu tidak bisa dicapai melalui media digital gitu.
0: Oke. Terus kan selain itu ya, kan biasanya kalau kayak kata Wila tadi, suara mahasiswa itu ternyata masih didengar loh oleh masyarakat. Nah tapi kan kadang-kadang ya, apalagi kalau anak muda gitu yang berbicara, mengutarakan pendapat, mungkin kadang masih ada stereotip orang-orang di luar sana yang kayak, ih komen-komen nih, gak sopan nih mungkin ya, ada seperti itu. Nah kalau menurut Wila ya, gimana mahasiswa bisa tetap kritis, bisa tetap menyampaikan aspirasinya, mungkinnya bisa tetap bersuara, berdampak, tapi dengan tetap santun gitu.
1: Iya, kritis itu kan kita menyuarakan aspirasi, menyuarakan kebenaran. Jadi tetap dengan sopan, dengan berbicara sopan santun, tanpa menyerang personal gitu. Jadi ketika kita menyampaikan aspirasi dengan kebenaran yang ada berdasarkan logika, fakta, dan realita yang ada di lapangan itu, tentu kita punya fakta dan kita sampaikan dengan sopan santun yang ada gitu. Tetap menjaga itu.
0: Jadi disampaikan selain dengan tentunya attitude yang baik ya, tapi juga disampaikan dengan fakta ya.
1: Betul.
0: Jadi nggak terkesan ngomong aja. Betul. Nih, tapi ada nih buktinya karena ini. Kemudian kita bicara soal isu sosial ya. Isu sosial kayak apa sih yang sebenarnya paling perlu diperhatikan oleh mahasiswa atau anak muda khususnya di era sekarang ini?
1: Isu sosial yang perlu diperhatikan mahasiswa saat ini ya kak. Kalau saya lihat di isu pendidikan, masih banyak anak-anak sekolah yang sekarang putus sekolah karena terkendala mungkin biaya gitu kan, kendala ekonomi gitu. Kemudian isu kesehatan, di mana isu sekarang yang masih banyak beredar tuh terkait narkoba, narkoba dan juga IMS. Kemudian isu lingkungan, seperti yang kita lihat masih banyak sampah-sampah berserakan gitu, sama kurangnya peduli dari masyarakat tersebut gitu.
0: Kalau mungkin dari kegiatan-kegiatan yang pernah Wila lakukan sebelumnya atau mungkin bersama PM Kri, ada nggak sih kayak mungkin kolaborasi bareng mungkin apakah dinas kesehatan atau mungkin dengan organisasi-organisasi atau komunitas lainnya membahas tentang isu-isu tersebut?
1: Pernah ada nggak? Kolaborasi sejauh ini kita kemarin pernah kolaborasi bersama Cipayung. Itu kegiatannya nonton film Pesta Babi. Habis kita nonton, kemudian kita lakukan lanjut dengan sesi diskusi. Kemudian nanti kita juga mau adakan kegiatan di tanggal 30 nanti. Kita kolaborasi dengan CU Klingkumang. Mau adakan kegiatan pelatihan untuk kaum anak muda.
0: Kalau boleh tahu kayak gimana tuh kegiatannya?
1: Kegiatannya tuh sejenis pelatihan untuk anak muda, kayak kegiatan ini ekonomi kreatif kakak tahu?
0: Oke. Oh, yeah. Jadi kegiatan-kegiatan semacam itulah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kemudian kalau menurut Wila ya, gimana mahasiswa bisa membantu mungkin pembangunan daerah atau komunitas deh, komunitas yang diikuti.
1: Caranya ya. Mm-hmm. Caranya kita sebagai mahasiswa itu menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Di mana kita mendengar keluh kesah dari masyarakat, kita sampaikan kepada pemerintah. Setelah disampaikan kepada pemerintah, mereka eksekusi dan kita siap kawal sampai tuntas. Itu caranya.
0: Oke. Kalau mungkin contoh gerakan-gerakan kecil yang bisa dimulai mahasiswa dari kampus, mungkin dalam lingkungan kampus aja, entah antar teman atau mahasiswa dan dosen, itu gimana?
1: Gimana tadi Kak, maaf? Contoh gerakan kecil itu paling sederhana ya. Kita membantu teman. Kita saling membantu gitu kan, saling tolong-menolong. Kemudian misalnya kita peduli lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, memberi contoh yang baik kepada teman-teman kita, itu contoh hanya kecil saja gitu kan.
0: Jadi ya memang contoh mendasarnya ya, kita saling, ya mungkin saling menjaga lingkungan gitu ya. Saling mengingatkan teman kita juga ya.
1: Betul.
0: Oke. By the way teman Pro 2, Kiki juga mengingatkan sekali lagi ya buat kalian yang mau join, bisa banget via channel YouTube kita ya di akun Error Sintang. Bisa juga nanya-nanya via WhatsApp kita di 0857-504741. Kita tentunya masih bakal ngobrol lagi ya, lebih banyak lagi barengan sama Wila di sore hari ini teman Pro 2. Makanya tetap stay tune barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Mam Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren lo teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Okay, teman Pro 2, kita masih di NBS nongkrong bareng Sida di sore hari ini barengan sama Kiki di sini dan juga ada Kak Wila Yohana. Boleh halo-halo lagi?
1: Halo.
0: Okay, jadi kita masih ngebahas niat teman Pro 2 tentang gimana menjadi mahasiswa yang berdampak atau punya dampak ya teman Pro 2. Dan tadi kita juga udah bicara gimana bisa mahasiswa itu membantu dalam komunitas gitu atau dalam pembangunan daerah atau komunitasnya tadi ya. Kemudian gimana gerakan-gerakan kecil yang bisa dimulai ya sama mahasiswa. Okay. Kemudian kalau Kak Wila sendirinya, kalau Wila sendiri apa sih motivasi terbesarnya untuk terus aktif bergerak atau aktif dalam berorganisasi gitu misalnya?
2: Okay, motivasi saya ya, saya hanya ingin menjadi mahasiswa yang bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar gitu.
0: Okay. Mungkin apa yang mendasari Wila jadi pengen, oh aku pengen berdampak, pengen punya dampak. Apa kayak dari kecil mungkin ngelihat apa gitu, oh ini bisa memberikan dampak gitu, apa gimana?
2: Iya, tentu saya pernah, saya sering nonton podcast-podcast gitu kan. Orang-orang yang berkelas gitu. Jadi saya terinspirasi bahwa oh ternyata saya pengen jadi mereka gitu. Saya pengen jadi mereka, gimana ya mulainya? Yaudah.

0: motivasi kayak oh ternyata untuk membawa perubahan jadi agent of change itu ternyata berat ya, nggak segampang itu. Kayak oh jadi hilang motivasi, pernah nggak kayak gitu?
1: Pernah nggak? Tentu pernah sekali, karena kegiatan kalau di PMKR itu kalau pas lagi ada program di pelaksanaan misalnya hari itu full dari pagi sampai malam biasanya kan, dan rasa lelah capek itu pasti ada.
0: Terus kalau ngerasa lelah mungkin jenuh kayak gitu, gimana caranya biar bisa semangat lagi, bangkit lagi?
1: Kalau saya sendiri ya kak, ketika saya lagi capek saya perlu istirahat. Saya perlu istirahat yang cukup. Saya habis kegiatan saya istirahat, biasanya kalau kegiatannya sampai malam ya. Habis mandi lalu saya curhat, kalau nggak ada teman saya curhat aja sama Tuhan. Kemudian dengan istirahat yang full, pas paginya kembali lagi smart gitu.
0: Pada berarti intinya kuncinya adalah istirahatnya juga cukup.
1: Betul,
0: ya
1: tetap jaga kesehatan.
0: Mungkin tips menjaga kesehatan deh dari Wila kayak gimana kalau misalnya lagi hektik-hektiknya, apalagi kayak kegiatan seharian gitu kan. Gimana biasanya
1: kalau dari saya sendiri ya, biasa yang saya lakukan, saya misalnya full hari ini energi saya udah habis, kegiatan dari pagi sampai sore sampai malam, kemudian saya pulang, saya tidur dengan tentu dengan makanan juga mempengaruhi ya, makanan yang sehat. Kemudian biasa saya minum vitamin C, minum vitamin C, kemudian saya istirahat yang cukup. Jam istirahatnya biasanya kalau saya tidurnya agak lama, kemudian jam bangunnya saya agak molorin dikit. Jadi untuk biar seimbang gitu.
0: Jadi istilahnya digenapin kayak 6-7 jam tidur gitu ya, kurang lebih.
1: Sesuai dengan misalnya prioritasnya besok itu kegiatannya apa gitu. Sesuaikan aja sih. Fleksibel.
0: Fleksibel ya. Kemudian kalau dari Wila ya, pesan apa nih? Ada enggak pesan-pesan yang mungkin pengen disampaikan untuk mahasiswa atau anak muda gitu ya, yang mungkin pengen kayak Wila nih ya, pengen membuat perubahan, tapi mungkin mereka minder atau mungkin takut memulai, takut kayak digangguin kayak apa sih gitu sama orang-orang, kan ada aja ya kayak gitu. Gimana apa pesan-pesannya?
1: Jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah takut untuk memulai, kemudian jangan pernah merasa insecure. Ketika kita bisa memberi dampak yang positif bagi orang banyak, orang enggak melihat fisik kita, entah apa yang dilihat orang, yang dilihat orang itu hanya dampaknya, dampaknya gitu.
0: Berarti apa yang udah kita kasih gitu ya?
1: Apa yang kita kasih untuk mereka, hal positif gitu. Jadi jangan pernah insecure. Kalau salah kita bisa coba lagi. Kalau gagal kita coba lagi, bangkit lagi gitu. Jangan pernah takut untuk memulai.
0: Jangan pernah takut dan juga jangan pernah menyerah gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau emang tekadnya udah bulat ya go for it gitu ya.
1: Betul.
0: Nah kemudian kalau dari Wila sendiri ya, mungkin Wila juga sebagai ketua PMKRI, nah kalau dari Wila sendiri seperti apa sih sosok pemimpin muda yang dibutuhkan mungkin di negara kita atau mungkin sebatas di wilayah Sintang lah ya, yang dibutuhkan saat ini tuh sosok pemimpin muda seperti apa sih?
1: Sosok pemimpin muda yang kita perlukan, yang pertama kita perlu pemimpin yang punya integritas, kemudian good attitude, lalu transparansi dan adil. Semua di situ sudah komplit.
0: Jadi ada dengan empat unsur itu ya, itulah yang dibutuhkan saat ini ya. Kemudian ya, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan terakhir. Apa sih harapan Wila untuk masa depan mahasiswa dan juga mungkin gerakan PMKRI kedepannya seperti apa?
1: Harapan saya semoga PMKRI tetap menjadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswa Katolik untuk menjadi tempat berproses, karena di situ menampung banyak mahasiswa ya. Semoga di PMKRI tersebut dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang kritis, yang inovatif tentunya, dan melahirkan generasi muda yang lebih pro masyarakat.

0: berarti mahasiswa-mahasiswa yang lebih aktif gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu kalau untuk PM Kerja. Kalau untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa adik-adik tingkatnya gitu, apa pesan-pesan dari Wila?
1: Pesan dan kesan ya, pesan untuk mahasiswa atau adik-adik junior ya kan, tentu jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk memulai, kemudian jangan pernah insecure, karena kita tentu punya potensi kelebihan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan, jadi kita percaya bahwa hal yang baik kita kasih dan dapat memberikan dampak yang positif bagi mereka, itulah yang mereka lihat. Gitu.
0: Okay. Jadi orang-orang nggak melulu ngelihat gimana kurangnya kita ya,
1: betul,
0: tapi apa dampak yang kita berikan. Oke, teman Pro 2, dan itu ya perbincangan kita barengan sama Wila di sore hari ini. Buat kalian yang masih setia stay tune, thank you banget ya. Dan juga mungkin kalau misalnya nih ada anak-anak muda yang istilahnya kayak tergerak juga gitu ya, yang kayak kepo, pengen nanya-nanya langsung ya, karena malu nanya-nanya barengan sama kita di sore hari ini. Boleh mungkin nanya-nanya Wila, nge-reach out ke mana atau mungkin ke PM Kri, boleh di-spill.
1: Bagi teman-teman yang mau kepoin terkait PM Kri, silakan berkunjung di Instagram PM Kri Sintang, Facebook juga TikTok PM Kri Sintang, dan saya sendiri silakan kunjungi Instagram Wila Yohana 03.
0: @WilaYohana03 disambung semua ya. Oke, itu ya teman Pro 2, akun-akunnya boleh banget kalian langsung kepoin. Mungkin mau nanya-nanya langsung, boleh banget nanya-nanya langsung ke sana. Dan thank you banget buat Wila yang udah join ya barengan kita Pro 2 Sintang di sore hari ini. Thank you banget. Semoga kali berikutnya bisa ya kita ngobrol-ngobrol lagi di sini.
1: Oke, terima kasih juga Kak Kiki sudah mengundang PM Kri Sintang untuk hadir di Pro 2 hari ini.
0: Oke, terima kasih juga buat PM Kri Sintang ya udah mengirim Kak Wila ke sini. Oke, teman Pro 2, dan itu dia, dan sekali lagi teman Pro 2, buat kalian yang mungkin mau ngelihat lagi ya hasil NBS kita ini, boleh banget langsung meluncur aja, nantinya kalian bisa cek di akun YouTube kita ya, di akun YouTube Error Sintang. Kiki pamit dan juga Wila pamit, boleh dadah-dadah ke kamera.
1: Oh ya, dadah.
0: Okay, dan tetap stay tune teman Pro 2, karena Kiki masih temani kamu selain ini di Sore Ceria di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalamin FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Oke, teman Pro 2 itu ada Aku Takdirmu ya dari Marion Jola yang hadir di ruang dengar kamu saat ini, teman Pro 2. Gimana kabarnya teman Pro 2 di sore hari ini? Kiki harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya, baik-baik aja. Di cuaca yang hari ini sih kelihatannya so far kayaknya masih cerah-cerah aja ya saran ini. Atau mungkin di tempat kalian teman Pro 2 ada ngalami hujan, boleh banget ya sharing-sharing barengan sama Kiki di sore hari ini. Buat kalian yang mungkin mau request-request lagu juga boleh banget ke WhatsApp kita langsung aja di 0857-504741. Oke, atau komen-komen juga di aplikasi RRI Digital kalian ya teman Pro 2, bisa banget, boleh banget. Oke, dan walaupun ya cuaca kelihatannya kayak cerah-cerah aja nih ya di luar, tapi ini teman Pro 2 kalau Kiki lihat sendiri ya, ini dari prediksi ramalan cuaca BMKG ya, sebenarnya kita masih ada potensi untuk hujan ringan ya, sampai hujan petir juga ada di beberapa tempat ya teman Pro 2 sampai beberapa hari ke depan nih kayaknya. So buat kalian semua stay safe, stay dry teman Pro 2 ya, jangan lupa mantelnya tetap disiapkan di jok motor ya. Kalau mau keluar rumah mungkin ya pakai payungnya. Jangan sampai kalian malah kebasahan dan sakit ya teman Pro 2. Karena di musim-musim cuaca yang gak nentu kayak gini emang gampang banget gak sih sakit. Dan juga kayak tadi ya kata Kak Wila ya, narasumber kita di NBS, istirahat yang cukup, minum vitamin C gitu ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Oke, okay? Dan juga teman Pro 2, gimana lalu lintasnya di sore hari ini di tempat kalian berada saat ini? Mungkin kalian yang lagi di luar ruangan ya, gimana nih, apakah macet, apakah gimana ya? Buat kalian berkendara juga Kiki ingatkan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, jangan sampai membuat kelalaian ya dalam berkendara di jalan, sampai merugikan diri kita sendiri maupun orang lain.

0: Oke teman Prodo, dan Kiki tentunya masih bakal temani kamu ya di sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan kita ya, kerunar kamu. Dan Kiki juga menginfokan buat kalian teman-teman Prodo khususnya yang berada di wilayah Sintang dan sekitarnya, kalau nantinya azan maghrib bakal dikumandangkan di pukul 17:37 waktu Indonesia Barat ya. Masih lama nih, masih banyak waktunya, masih 20 menitan lagi. So kalian bisa mungkin lebih hati-hati ya kalau mungkin baru mau pulang dari kantor, dari sekolah, dari kampus gitu ya teman Pro 2. Dan tetap stay tune teman Pro 2 karena Kiki masih bakal putarin lagu-lagu kerunar kamu barengan sama Kiki di sore hari ini di Sore Ceria di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Kesatuan Pro 2 saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pada hari yang mantap dari Gusti Irwan Wibowo ya, yang hadir di ruang dengar kamu. Dan by the way teman Pro 2, Kiki ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya, khususnya buat teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Dan juga setelah ini tentunya bakal hadir ke ruang dengar kamu kultur kita ya. Kira-kira kita bakal ngebahas apa seputar budaya dari Nusantara tentunya di sore menjelang malam hari ini. Pokoknya stay tune aja barengan sama Kiki di Sore Ceria. Tetap bareng Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Teman Produa, kita masih di sore ceria ya, barengan sama Kiki di sini, dan kita udah di kultur kita ya, di sore menjelang malam hari ini.

0: Oke teman produser di kultur kita di sore ceria kali ini ya, kita bakal membahas tentunya gak jauh-jauh dari budaya, legenda ya, dan juga wisata Indonesia. Tapi di sore hari ini teman Pro 2, Kiki mau bagiin info ke ruang dengar kamu nih ya. Ini masih berkaitan dengan legenda ya. Ini legenda yang datang dari salah satu daerah atau kawasan di Indonesia ya tentunya, yaitu ini ada legenda Putri Lopian. Ini cerita rakyat dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Oke teman Prodo, jadi legenda Putri Lopian ini ya merupakan salah satu cerita rakyat yang asalnya itu dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan legenda ini mengisahkan tentang seorang putri yang pada awalnya hidup sebatang kara aja nih teman Prodo, hingga akhirnya putri ini bisa menemui tambatan hatinya. Nah jadi gimana kira-kira kisah dari legenda Putri Lopian ini ya. Jadi kalau mengutip dari buku Bunga Rampai Cerita Rakyat Tapanuli Tengah, alkisah pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan di wilayah Tapanuli Tengah nih teman Pro 2. Tapi kerajaan ini ya runtuh ketika sang raja dan permaisuri menghilang di Samudra Hindia. Oke, jadi dikatakan ya, konon sang raja kemudian menjelma menjadi peri penunggu di lautan tersebut. Sang raja meninggalkan anaknya Putri Lopian seorang diri di istana kerajaannya. Nah, Putri Lopian ini tinggallah seorang diri di istana ya, karena udah gak terawat, istana tempat Putri Lopian ini tinggal mulai ditumbuhi semak-semak belukar dan akhirnya berubah menjadi hutan yang lebat. Nah, pada awalnya Putri Lopian ini takut ya, tentunya tinggal seorang diri aja di sana. Tapi lama-kelamaan ya dia udah mulai terbiasa gitu teman Prodo. Dia enggak ngerasa takut lagi tinggal seorang diri aja di sana. Putri Lopian ini bertemanlah dengan semua hewan-hewan yang ada di hutan. Sahabat baiknya adalah seekor kura-kura raksasa yang selalu mengikuti Putri Lopian kemana saja dia pergi. Nah, sehari-harinya Putri Lopian ini kerjanya ngerawat kebun yang dia tanam sendiri ya. Dan di sana ada berbagai sayuran yang dikonsumsi sehari-hari juga. Putri Lopian ini juga punya kemampuan memasak yang handal nih katanya teman Pro 2. Jadi ketika memasak ya, semua hewan itu pasti bakal ngehampiri Putri Lopian ini karena katanya gak tahan gitu dengan bau masakannya. Enak banget gitu katanya. Nah, kemudian pada suatu hari teman Pro 2, Putri Lopian ini tersesat ke kerajaan Sipan Siaporos yang ada di kaki Gunung Batara. Kemunculan Putri Lopian di sana sempat membuat gempar masyarakat di daerah tersebut nih teman Pro 2. Nah, kira-kira seperti apa kisah lengkapnya teman Pro 2? Kiki tentunya bakal hadirkan ya lengkapnya ke ruang dengar kamu. Tapi Kiki mau hadirkan dulu nih beberapa buah lagu buat temani sore hari kamu. Ini dia ada lagu dari Budi Doremi dengan judulnya Doremi.
1: Wah, gak.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia.
1: Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produser.

Oke teman pro 2, kita masih ngebahas tentang legenda Putri Lopia nih ya di kultur kita di sore ceria kali ini. Jadi ya teman pro 2, seperti yang tadi Kiki sampaikan ya, jadi suatu hari Putri Lopia ini tersesat nih waktu mau ke kerajaan Sipan Siaporos ya yang ada di kaki Gunung Batara. Dan hal ini membuat gempar masyarakat yang berada di daerah tersebut. Dan kehebohan ini juga ternyata sampai nih ke telinga sang raja. Sang raja bersama anaknya Pangeran Badiri kemudian menanyakan kehebohan ini pada guru kerajaan. Guru kerajaan kemudian ngejawab ya kalau muncul nih emang seorang gadis cantik dari tengah hutan di wilayah mereka. Kalau menurut dari penalaran sang guru, gadis cantik ini adalah Putri Lopian. Dan ternyata sang raja merupakan sahabat dari ayah Putri Lopian, teman pro 2. Dia pun merasa bersyukur nih ya kalau anak dari sahabatnya itu ternyata masih hidup. Pangeran Badiri kemudian menyarankan supaya mereka menggelar syukuran atas rahmat tersebut. Sang raja kemudian setuju ya dengan usul ini dan menggelar acara syukuran yang disebut Buntie. Nah, guru kerajaan kemudian menceritakanlah jika Putri Lopian ini dikenal dengan kemampuan memasaknya. Hal ini juga memunculkan ide di benak Pangeran Badiri untuk memancing Putri Lopian keluar dari hutan. Pangeran Badiri kemudian berkata nih, kalau mereka bisa mengadakan sayembara memasak. Lagi-lagi ide ini juga disetujui oleh ayahnya ya, oleh sang raja. Nah, kabar sayembara ini kemudian disebarlah ke seluruh negeri. Banyak tuh anak gadis yang berbondong-bondong datang mengikuti sayembara itu, teman pro 2. Nah, Putri Lopian juga mendengar kabar adanya sayembara ini. Dia pun memutuskan untuk ikut sayembara tersebut. Nah, sayembara memasak ini ya teman pro 2 dikatakan berlangsung secara meriah nih. Gak hanya peserta, penonton juga heboh banget dalam menyaksikan perlombaan tersebut. Nah, jadi setelah berlangsung lama, penilaian pun akhirnya digelar. Dan ternyata Putri Lopian ini keluar sebagai pemenang dalam sayembara tersebut. Dari kejauhan, Pangeran Badiri ini gak bisa melepaskan pandangannya dari Putri Lopian. Dan ternyata nih ya teman pro 2, sang pangeran sudah mulai jatuh hati pada Putri Lopian. Dirinya kemudian menyampaikan perasaannya kepada sang ayah. Sang raja pun paham nih dan menanyakan Putri Lopian apakah mau jadi menantunya. Putri Lopian kemudian menerima tawaran dari sang raja. Tapi ya teman pro 2, ada dua syarat nih dari Putri Lopian untuk Pangeran Badiri. Yang pertama, Pangeran Badiri ini harus membuatkan pulut kuning pada saat bulan purnama sebagai persembahan untuk ibundanya. Kemudian yang kedua, ketika ulang tahun pernikahan yang ke-17, Pangeran Badiri mesti menggelar acara kebesaran kerajaan yang bernama Mangusung Bunti. Pangeran Badiri kemudian bersedia nih memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Dan akhirnya pesta pernikahan antara Pangeran Badiri dan juga Putri Lopian digelar dengan meriah. Dan dari pernikahan ini, Pangeran dan Putri ini dianugerahi 4 orang anak nih teman pro 2. Dan sejak saat itu, nama kerajaan Sipan Siaporos ini juga berganti menjadi kerajaan Badiri dengan Pangeran Badiri sebagai rajanya.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Tradisi Tua Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tua mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tua pemali yaitu kegiatan membuka tua yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi pada ulang tahun pernikahan ke-17 ya dari Raja Badiri dan juga Putri Lopian ini, ya, Raja Badiri kemudian menunaikanlah perjanjiannya tadi ya, di mana Putri Lopian ini memberikan syarat kalau nantinya di ulang tahun pernikahan ke-17 Pangeran Badiri ini harus menggelar upacara kebesaran kerajaan ya, yang bernama Mangusung Bunti. Nah, tapi ya teman Pro 2, ketika Raja Badiri ini mau menunaikan perjanjiannya ya di ulang tahun pernikahan yang ke-17, tiba-tiba badai kencang ya melanda kerajaan Badiri. Nah, Putri Lopian akhirnya terseret nih oleh badai tersebut hingga ke tengah laut ya. Dikatakan Raja Badiri beserta keempat anaknya juga berusaha keras untuk menyelamatkan Putri Lopian, tapi sayangnya usaha mereka gak berhasil juga nih teman Pro 2. Akhirnya Raja Badiri ya harus menerima kenyataan kalau Putri Lopian ini hilang terseret lautan Samudra Hindia. Nah, dari kisah ini ya teman Pro 2, konon ada kepercayaan masyarakat setempat ya yang mengatakan kalau wajah Putri Lopian itu muncul di ambang senja, maka kondisi lautan akan menjadi tenang. Nah, selain itu para nelayan juga akan mendapatkan kemudahan dalam menangkap ikan di momen tersebut teman Pro 2. Gitu ceritanya ya. Jadi dari legenda cerita rakyat Putri Lopian ini juga ada kepercayaan masyarakat ya tadi, kalau misalnya wajah Putri Lopian muncul di ambang senja, katanya kondisi laut bakal jadi tenang dan nelayan juga bakal mudah dalam mendapatkan atau menangkap ikan. Kan. Oke, so itu tadi teman Pro 2 kisahnya ya tentang legenda Putri Lopian ini, yang sekali lagi kutip infonya dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Jadi www.goodnewsfromindonesia.id. So buat kalian yang mungkin ketinggalan nih ceritanya dari awal, kalian bisa langsung aja cek ke laman website GNFI atau Good News From Indonesia. Oke, dan selain ini teman Pro 2 juga bakal hadir 3 info terkini di Info Pro 2 ya, di sore menjelang malam hari ini ke ruang dengar kamu, sebelum nantinya kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Info Pro
4: 2 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat, Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 di sore jelang malam hari ini ya, teman Pro 2, dikutip dari laman rri.co.id. Dan info pertama datang dari penyanyi Sal Priadi yang kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh kemarin.
3: Info Pro 2.
4: Info berikutnya, teman Pro 2, datang dari Alex Marquez ya, yang mengalami dua cedera serius setelah mengalami kecelakaan besar pada MotoGP Catalunya Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Pebalap Gresini Racing itu terpental dari motornya usai menabrak Pedro Acosta pada putaran ke-12 di sirkuit Barcelona. Tim medis awalnya memberikan penanganan langsung di area lintasan. Setelah itu, Marquez dipindahkan ke Hospital General de Catalunya untuk pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan informasi resmi dari Gresini Racing, hasil pemeriksaan menunjukkan Marquez mengalami patah tulang selangka kanan. Pebalap Spanyol itu juga mengalami retak kecil pada tulang leher ke-7 atau C7.
3: Info Pro 2.
4: Dan info berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia e-sport. Ada EVOS Divine yang memastikan tiket ke Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSCEA 2026 Spring ya, teman Pro 2. Dan Onyx gagal lolos ke final ya, sedangkan Shadow Esports ini terdegradasi ke kompetisi domestik. Babak penentuan FFWSC 2026 Spring itu, teman Pro 2, berlangsung secara daring pada 15 hingga 17 Mei 2026 kemarin. Dan 6 tiket terakhir dari Grand Finals diperebutkan oleh seluruh tim peserta secara ketat. EVOS Divine menjadi wakil ketua Indonesia, wakil Indonesia yang terakhir lolos menuju babak Grand Finals. Mereka menyusul Bridgerton by Vitality dan RRQ Kazu yang lolos terlebih dahulu.
3: Info Pro
4: 2. Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan selain ini, teman Pro 2, kita tentunya akan ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: You. Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya.
0: Pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya bener. Ya.
1: Bener.
0: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: ya. Iya kan satu, yang satu apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya
0: enggak
1: lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar-benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan? Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya.
1: Benar
0: sih. Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan
0: mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan. Iya ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya. Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Biani,
0: Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue nggak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan lebih kalau nggak salah ya.
0: Benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi ini. Gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terus? Bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, ya, lagu jagoannya Farelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip, idenya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama cerita cinta.
1: Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa itu juga untuk keluarga mungkin.
0: Banyak berarti sebenarnya general ya
1: enggak di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. okay.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Yeah.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama sebelum recording,
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener. Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu
1: ya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita Buat seru. Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gua nih gua bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gua nih, lihat gue nih, jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar, berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu, istilahnya gitu tuh.
0: Oh benar-benar.
1: Iya gitu. Di mana ada lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada nggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada gak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu okay. Sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Mungkin kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Gitu.
0: Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja. Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Ya. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya, jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Astaga. Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih. Oh iya, yeah.
0: Oke, okay, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu, sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Jadi kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: sebenarnya ini
0: nih?
1: Nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi gitu.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Iya, ya cukup. Kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Gitu. Oke, okay. Udah ya berarti itu ya.
1: Iya.
0: Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang
1: jatuh cinta.
0: Iya, alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat okay. main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama,
1: ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak?
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, nggak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa?
1: Ya?
0: Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh ya. Ya apapun. Paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor, balap
0: mobil. Alright, oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow, motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayaknya.
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
1: Iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil.
0: Pengen ini gitu kan, minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil lo pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah
1: sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan.
0: Lumayan. Sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, ya. Benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti malah, ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa, pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi.
0: Iya, jujur. Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin
0: okay.
1: nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu, udah. Papa pun, awalnya papa udah jangan, jangan musik, kamu usaha aja, okay. jadi pengusaha gini-gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah, kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah, okay, yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya udah, gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar
0: kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja semua gitu kan? Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ketemu di gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Bener-bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener-bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini nah, halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 mm-hmm Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-hmm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga ya, ratusan ribu lah,
0: mm-hmm,
1: ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan, mm-hmm, semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy, semuanya.
0: Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah, lagu kita, relate yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya
0: yeah,
1: di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, mm-hmm, tapi ketika ada orang, gue lelaki, weh lu hafal lagu gue, gitu kayak
0: Iya, paham. Iya sih, gokil sih, bener. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener, kerja kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu, kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, bener. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Diperbaharkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada gak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Uih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya
1: semuanya.
0: Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun. Karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Enggak semua
0: orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar-benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, pokoknya dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Pasti muncul
0: ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada

0: pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV ya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya, aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, mm-hmm, dengar lagu itu pasti oh iya ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan bener dengan lagu itu.
0: Yes. Ya. Karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Semua orang juga pasti semua paham. Orang. Even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: ya,
0: dari ya, orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu, tahu.
0: Kan? Ya. Benar. Alright, ini dia teman-teman berdua. Terima kasih sekali lagi buat Farilio.
1: Terima kasih udah banyak main-main semuanya.
0: Sukses
1: terima
0: terus kasih buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya, promo dulu ya. Dan mungkin buat teman bro dua yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright ya. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan ya, di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di ya, semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
1: TikTok
0: media
1: terutama.
0: Nah itu bisa dia, lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo.
1: Asik.
0: Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih
0: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin yeah, soal EP perdananya Farelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Farelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman,

Hai hai hai, 90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Tias nih ya, yang akan menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam nih ya. Di edisi hari ini nih, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Nah teman Pro 2, gimana kabarnya di hari Senin yang cukup cerah ya? Ternyata hari Senin ini mungkin di antara kamu ada yang baru banget pulang, atau baru banget pulang dari kerjaan yang sangat-sangat menumpuk mungkin ya. Boleh dong ceritain ke aku nih malam ini, nanti ya di Lapor Pro 2.

Oke teman Bro 2, aku mau kenalin lagu nih ya, dari seorang musisi Rival Himran yang berjudul La Vita e Bella nih. Nah, lagu ini akselerasi musik ya. Nah, dari Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif ini atau aktif musik ini resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Nah, langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, dua musisi yang terpilih ini, Rival Himran dan The Box Band, ya mereka itu mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah nih, yaitu tentang kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Oh iya teman Bro 2, aku mau info juga nih kalau lagunya ini bisa kamu dengarkan di Spotify dan juga YouTube nih ya. Dan seperti apa lagunya, aku akan puterin ke ruang dengar kamu nanti ya. Jadi stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Hai hai hai teman Pro 2, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Di malam hari ini nih ya, di jaga malam dan di segmennya Tale of Something nih ya teman Pro 2. Kita akan membahas sedikit tentang gimana sih caranya biar tidur kita itu bisa lebih nyenyak dan berkualitas nih nantinya ya teman Pro 2. Nah, pastinya tidur yang cukup itu dan berkualitas sangat penting nih untuk menjaga kesehatan tubuh kamu serta meningkatkan konsentrasi dalam beraktivitas sehari-hari nih. Namun teman Pro 2, masih ada ya sebagian orang yang sering mengalami kesulitan tidur nih akibat pola hidup yang kurang tepat maupun kondisi kamarnya yang mungkin kurang nyaman nih ya teman Pro 2. Dengan menerapkan kebiasaan sehat ini sebelum tidur, kamu dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks dan cepat mengantuk nih teman Pro 2. Nah, di sini ada beberapa tips nih ya agar tidur ini bisa lebih nyenyak dan juga berkualitas nih teman Pro 2. Yang pertama yaitu atur temperatur kamar kamu nih teman Pro 2. Dengan suhu kamar yang terlalu panas ataupun terlalu dingin itu dapat membuat tubuh itu sulit untuk beristirahat. Temperatur idealnya untuk tidur itu berkisar antara 15,6 hingga 20 derajat Celcius agar tidur terasa lebih nyaman tuh teman Pro 2. Lalu yang berikutnya ya teman Pro 2, matikan lampu kamar tidur. Tidur dalam kondisi gelap ini dapat membantu tubuh untuk memproduksi hormon melatonin. Dan hormon ini berfungsi membuat tubuh lebih rileks dan membantu meningkatkan kualitas tidur. Dan yang berikutnya lagi nih teman Pro 2, terapkan jadwal tidur yang teratur. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya ini dapat membantu menjaga ritme sirkadian tubuh. Nah, pola tidur yang teratur ini membuat tubuh lebih mudah merasa ngantuk pada malam harinya.

Kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Oke teman Pro 2, kita masih di RRI Pro 2 Sintang ini ya. Dan tadi aku udah membahas sedikit ya tentang gimana sih tipsnya nih agar tidur kamu nih lebih nyenyak dan berkualitas ya. Tadi yang pertama udah aku jelasin sedikit tentang atur temperatur kamar, lalu matikan lampu kamar tidur kamu, dan yang berikutnya itu terapkan jadwal tidur yang teratur ya teman Pro 2. Dan ada tips lainnya lagi nih, yaitu ciptakan suasana tidur yang nyaman nih ya di kamar kamu. Pastikan kamar tidurnya ini bersih, rapi, dan memiliki suasana yang tenang. Nah teman Pro 2, selain itu juga redupkan lampu dan hindari suara bising agar tubuh kamu nih bisa lebih rileks nih teman Pro 2. Lalu bisa kurangi penggunaan alat elektronik ya sebelum tidur. Dengan adanya cahaya biru dari ponsel, tablet, ataupun laptop, ini dapat mengganggu produksi hormon melatonin loh teman Pro 2. Nah karena itu sebaiknya kamu hindari ya penggunaan alat elektronik ini setidaknya 1 jam sebelum tidur. Dan yang berikutnya lagi nih teman Pro 2, yaitu latihan pernapasan dengan teknik pernapasan seperti

Seperti ini juga dinilai mampu meningkatkan kualitas tidur kamu loh ternyata. Dan teman pro 2, tidur yang berkualitas ini tentu dapat membantu menjaga kesehatan fisik maupun mental ya. Dengan menerapkan kebiasaan yang baik ini sebelum tidur, tubuh pastinya akan terasa lebih segar dan lebih siap juga ya menjalani aktivitas untuk keesokan harinya. Dan semoga pastinya tidur-tidur kamu di malam-malam yang berikutnya nih ya teman pro 2 bisa lebih nyenyak dan juga lebih berkualitas ya, karena agar kita tetap semangat dan siap nih buat menjalani keesokan harinya.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Kita sudah usai ya di Tale of Something di malam hari ini ya. Jadi selanjutnya nih di pukul 21 hingga jam pukul 22 nantinya aku akan hadirkan Lapor Pro 2 ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita sudah masuk di segmennya. Segmennya Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Oke. Dan udah ada ya stories di Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang nih, teman Pro 2, dan di situ ada tema ya, apa sih kenangan masa kecil yang kamu rindukan banget nih ya. Boleh banget buat kamu yang mungkin ada yang lagi rindu-rindunya nih dengan kenangan masa kecilnya nih ya, boleh banget ceritain di stories IG kita ya. Dan atau misalkan mau cerita di WhatsApp juga boleh, boleh banget kok. Kalau misalkan di sini terlalu sedikit ya kapasitas katanya gitu kan di Instagram. Oke, silakan ya teman Pro 2 buat kamu di sini juga di Lapor Pro 2, kamu bisa request lagu juga ya di malam hari ini teman Pro 2. Nah, di sini udah ada beberapa yang masuk ya ternyata teman Pro 2. Ada yang kenangannya tuh kangen katanya karena pindah-pindah sekolah karena ikut bapak pindah tugas juga katanya. Ada yang kayak gitu. Ada yang rindu ngumpul di rumah kakek nih, main sama sepupu-sepupu. Ah, iya benar juga itu. Hal yang paling dinanti-nantikan biasanya tuh ya, kalau aku sih biasanya itu ada cuman di momen lebaran doang sih. Karena selebihnya kita kan punya kehidupan masing-masing, jadi kita menjalankan kehidupan masing-masing ya. Dan di situ bisa kamu ceritain juga nih cerita kamu, mungkin nggak sih ada yang relate juga nggak sih kayak aku gitu kan. Oke ya, silakan teman Pro 2 bisa cerita di Lapor Pro 2 kita di malam hari ini di stories kita di @RRI_Pro2Sintang atau bisa juga nih ke WhatsApp kita ya di 0857 5000 4741.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Lagi satu buah lagu dari Olivia Rodrigo ya, Driver License nih Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 nih ya di malam hari ini. Dan boleh banget nih buat kamu yang mau request lagu juga di malam hari ini, boleh banget, silahkan ya join langsung di Instagram kita di @rri_pro2sintang. Dan di sini temanya hari ini ya Teman Bro 2, apa sih kenangan masa kecil yang paling kamu rindukan nih? Boleh banget cerita di stories kita ya, atau bisa langsung ke WhatsApp kita nih ya di 0857 500 4741 nih Teman Bro 2. Dan Teman Bro 2, udah ada yang masuk juga nih ya, ada yang rindu katanya diajarin math sama almarhum bapak nih. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Semoga tenang ya orang tuanya di ayahnya di sana ya. Dan nanti coba kita puterin ya lagunya yang udah di request dari Instagram ini ya.

Oke teman Pro 2, masih aku akan hadirkan nih ya Lapor Pro 2 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nanti aku juga akan puterin lagu-lagu requestan kamu. Dan mohon maaf jika ada lagu yang belum terputarkan karena belum ada di bank lagu kita nih. Kamu bisa banget request terus ya, biar nantinya masuk ke bank lagu kita dan juga di playlist kita ya teman Pro 2. Oke, langsung aja aku puterin lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Stay tune.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan dengan ciri khas warnanya yang warna-warni serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari MidOffice, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge

Di segmennya Lapor Pro 2 ya. Dan selanjutnya di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan cerita penutup hari ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelamian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15-24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri.

Oke, teman Pro 2, kita sudah memasuki di segmen cerita penutup hari ini ya, teman Pro 2. Ada cerita yang hadir nih ya dari teman kita Kak Lara yang memberikan ceritanya nih untuk kita ya di malam hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pesan untuk teman Pro 2 yang selalu hadir dan setia dengerin radio. Nah, terkadang yang membuat kita ini benar-benar mantap untuk pergi ini bukan karena rasa cinta yang telah habis, melainkan karena terlalu lama bertahan sendirian di dalam hubungan yang tidak lagi saling menjaga. Kadang ada lelah yang tidak terlihat, ada juga kecewa yang dipendam diam-diam nih. Sampai akhirnya hati pun memilih menyerah, bukan karena membenci, tetapi karena sadar bahwa mempertahankan sesuatu yang terus melukai juga bukan bentuk cinta yang benar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita gak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini gak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

Oke, teman Pro2, kita masih di cerita penutup malam hari ini ya. Dan melanjutkan yang tadi ya, teman Pro2. Mungkin terkadang dalam hidup ini kita sering begitu takut kehilangan manusia dan sampai lupa bahwa hati ini sejatinya hanya akan tenang ketika dekat dengan Allah. Kita memohon agar seseorang tetap tinggal, padahal bisa jadi Allah sedang menjauhkan agar kita tidak semakin jauh darinya. Sebab tidak semua yang kita cintai ini ditakdirkan untuk menetap, dan tidak semua perpisahan ini hadir untuk menghancurkan. Terkadang justru lewat kehilangan ini Allah mengajari kita tentang ikhlas, tentang sabar, dan tentang bagaimana mencintai tanpa menjadikan manusia sebagai pusat kebahagiaan. Ada hubungan yang dipertahankan hanya karena kenangan, padahal keduanya sudah sama-sama terluka. Ada juga yang tetap bertahan karena takut sendiri, padahal hatinya setiap hari menangis. Sampai akhirnya kita sadar bahwa cinta yang baik bukan hanya tentang saling memiliki, tetapi juga saling membawa menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Jika kehadiran seseorang membuat kita semakin jauh dari ibadah, semakin sering lalai, semakin mudah kecewa, mungkin itu tanda bahwa hati terlalu bergantung kepada manusia. Pada akhirnya, perpisahan ini terkadang menjadi cara Allah untuk menyelamatkan hati kita, agar kita berhenti berharap pada yang fana, lalu kembali belajar menggantungkan semuanya hanya kepadanya. Karena manusia bisa pergi kapan saja, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mau kembali mendekat kepadanya. Oke, teman Pro2, itu tadi cerita penutup hari ini yang masuk dari Kak Lara ya, via WhatsApp kita nih, Lara Purnamasari. Terima kasih untuk Kak Lara yang sudah memberikan ceritanya untuk penutup hari di malam hari ini.

Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap, sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

sesaat lagi di pukul 23 waktu Indonesia Barat nantinya hingga jelang tutup siaran ya. Aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Dan ini saatnya aku pamit ya, dijaga malam. Terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya teman Pro 2. Jadi kita akan bertemu di esok hari nantinya. Dan selamat tidur ya teman Pro 2. Dan semoga tidur kalian nyenyak dan juga berkualitas ya, seperti tadi yang sudah aku berikan juga tipsnya. Dan itu aja ya teman Pro 2. Semoga mimpi indah. Dan semoga esok pagi kembali bersemangat, kembali cerah ya, menyambut hari-hari berikutnya. Oke, aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Nantinya aku akan hadirkan jazz music ya teman Pro 2 hingga tutup siaran. Oke teman Pro 2, terima kasih sudah menemani di jaga malam hari ini.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ada korelasi antara bentuk bibir dan kepribadian? Jilly Eddy, seorang ahli lipsologi yang telah mempelajari bentuk bibir selama lebih dari 30 tahun, menjelaskan bahwa ia menemukan korelasi antara karakteristik bibir dan kepribadian. Bibir berbentuk hati. Wanita yang memiliki bibir berbentuk hati sangat ekspresif, romantis, dan memiliki rasa glamor. Orang-orang ini juga pemikir kreatif dan cerdas. Bibir tipis. Wanita dengan bibir tipis cenderung berprestasi dan sangat bersemangat. Mereka juga benar-benar independen, sangat peduli, cerdas, ambisius, dan peka. Bibir tebal. Jika kamu memiliki bibir tebal, artinya kamu adalah orang yang berenergi dan sangat terbuka, cenderung perfeksionis dalam pekerjaan dan di kehidupan pribadi, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Bibir penuh. Orang dengan bibir penuh memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka juga sangat mendukung orang lain dan sangat peduli. Memiliki bibir macam ini juga artinya memiliki gairah berlebih. Bibir bulat. Wanita dengan bibir bulat lebih vokal dan berani mengambil resiko. Mereka selalu siap untuk petualangan baru.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

1962. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia, programa Dua Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Setelah welcome back masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan kembali Monica menemani kamu di pada kali ini, spesial edisi di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Teman Produe pastinya selamat pagi aja buat kamu yang sudah mulai beraktivitas. Mungkin sudah ada yang olahraga sepagi ini, wah keren banget ya. Atau mungkin lagi dengerin Monica dalam perjalanan. So stay safe aja teman Produe untuk kamu. Di pada kali ini, pagi hari ini kita akan hadirkan teman Produe berbagai mata acara yang menarik. Mau dari jazz musik, info terkini di info Produe, ada viral moment, lagu pilihan kamu, tips pagi, hits in the morning, dan juga akan ada Asta Cita Kita. So kita mulai jazz musik kali ini dengan Percik Kecil by Renedia dan juga JKT48. Stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Rifki Muhammad Rizal Ikomuddin yang akan menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Dan nasihat ini khususnya dihususkan untuk pribadi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman Pro2 sekalian yang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kita semua sama-sama memiliki kehidupan yang berbeda tentunya, dengan takdir dan kondisi hidup yang berbeda. Skenario kehidupan itu merupakan skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tentang takdir Tuhan dan ikhtiar, kita tidak usah menyalahkan Tuhan. Kita tidak usah menyalahkan takdir. Apapun yang terjadi itu adalah menjadi skenario yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bilang, ya udah, takdir kok, gimana lagi? Seperti itu. Padahal usahanya masih setengah-setengah. Jadi di dalam Islam itu, di dalam akidah yang kita percayai adalah Allah itu maha menentukan. Manusia tetap wajib berikhtiar. Ada suatu peribahasa, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Sehingga keduanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Sehingga di dalam hal ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyampaikan bahwasanya kita punya yang namanya kasab atau usaha, dan kita juga tetap hasil hasilnya itu ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu yufakkir wallahu yudabbir. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah lah yang bisa menentukan. Jadi, gagal itu bukan berarti Allah benci. Sebaliknya, sukses juga bukan berarti kita yang paling hebat. Semua itu adalah ladang tawadu, ladang untuk kita berendah hati. Jika berhasil, jangan sampai sombong, dan jika belum menuai hasil, jangan bersedih. Semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Orang baik pasti punya masa lalu, dan orang yang belum baik tentu punya masa depan untuk memperbaiki dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk melaksanakan puasanya. Semoga sehat selalu dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Nomor 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

0: Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteraan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

So, teman Produe, welcome back masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica ya, teman Produe, di segmennya untuk viral moments pada kali ini. Tapi sebelum itu, teman Produe, Monica juga bakal hadirkan salah satu lagu yang harus banget kamu dengerin karena sebagai bentuk cinta tanah air. Seperti judulnya ya, teman Produe. Jadi tahun 2025 ini adalah usia Indonesia yang tepat 10 windu atau 80 tahun, dan masa di mana Indonesia mengalami banyak sekali cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, teman Produe, dan pastinya juga bencana alam dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air juga adalah lirik buah karya Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, ia akan selalu berkenang dan juga rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dengan sepadan dengan apa yang dimiliki oleh tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pai Burman dengan aransemen musik pop rock balad 90-an. Ia juga berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang mengembangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahirannya dan juga adalah Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang telah ia produksi, di volume 3 ini Pai Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai founder Sinergi for Indonesia, sebagai eksekutif produser album, dan juga Pai Burman sebagai produser atau head produser album. Dan tentunya para komposer atau teman Produe ini berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan-pesan persatuan dan kesatuan seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi juga telah mereka berikan sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, dan juga berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit. 10 Indonesia, 10 Windu Indonesia, Indonesia juara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik, membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya, membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

teman-teman Produ, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Ya, Tama Produk kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu di Spadel. Selamat pagi Tama Produk. Monica udah sarapan nih, kamu gimana kabarnya? Apakah udah buru-buru mau ke kantor, mau ke sekolah karena udah mepet banget jam 7 nih ya Tama Produk? Atau mungkin nyempetin-nyempetin dulu deh ini sarapan atau ngopi biar bisa menjadi booster semangat juga ya di pagi hari ini. Anyway, moga-moga aja selama sepanjang hari ini aktivitas kita lancar-lancar teman Pro 2. Dan pastinya juga seperti biasa ada viral moment yang akan hadir di ruang dengar kamu. Nah, kali ini juga tampak ya teman Pro 2, sebuah momen kompak terlihat saat jamaah laki-laki asal Indonesia membentuk barisan untuk melindungi jamaah perempuan yang sedang menjalankan tawaf di Mekah. Di tengah padatnya area sekitar Ka'bah, aksi ini dilakukan untuk memberikan ruang dan juga rasa aman agar ibadah tetap berjalan dengan khusyuk. Nah, Masya Allah kompak banget nih ya teman Pro 2. Walaupun mungkin ini video lama ditampilkan teman Pro 2, tapi menurut aku juga reminder untuk bersama, untuk para jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah teman Pro 2. Semoga ibadahnya mabrur dan juga lancar ya teman Pro 2, pastinya juga pulang dengan selamat dan bisa kembali fitrah, kembali suci ya teman Pro 2. Dan untuk komentar warganet sebenarnya banyak banget ya teman Prodo, banyak juga yang mengatakan one day ya Allah amin, dan juga ada ya Robi ya Sami yudu'ana ya Robi balikna, baca doa ya teman Prodo ya. Kemudian ada disolawatin juga nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dari Unca Uncaun nih teman Prodo. Terus ini ada ya, kalau ini kayaknya aku bisa nebak sih generasi siapa yang komen teman Prodo. Ini ada warganet dari Muhdes _667 katanya, ih lucu banget kayak Selasih. Aku gak tahu titik mana yang mirip Selasih ya teman Pro 2, tapi mungkin ini Gen Z yang bakal komen. Terus juga ingat yang bunga matahari gak lebih gemes lagi. Iya lagi teman Pro 2. Ada juga nih biar satu kloter ya, bisa dikatakan seperti itu, tuh tidak tersesat, tidak terpisah. Jadi pakai semacam pin gitu teman Pro 2 dari berbentuk bunga matahari, dan itu lucu banget, aku suka banget teman Pro 2. Lalu juga